Tolera. Penguatan rapida penyelenggaraan urusan kelautan dan pemeriksa juga menjadi fokus perhatian guna meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Sektor kelautan Lampung yang amat kaya membutuhkan payung hukum yang menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. DPRD Provinsi Lampung turut mencermati raperda tentang anti-LGBT dalam rangka penguatan ketahanan keluarga serta pelindungan sosial warga. Pembahasan regulasi tersebut dilaksanakan secara terukur serta tetap berpedoman pada akses ketentuan hukum nasional. Demikian Wahsyah pukul 7, Maluku Tunggadewahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya.

0: jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,5 FM suara budaya Lampung. Minam lagi pagi-pagi hari ini ya. Pasti udah banyak ya yang udah melakukan aktivitas menggunakan kendaraan gitu ya. Mungkin ada yang udah nganterin anak sekolah gitu ya, udah siap berangkat ke pasar, ke tempat kerja, ke tempat usaha, atau juga mungkin lagi ngecek bensin juga ada gitu ya. Dimana kalau kita ngomongin gitu ya soal BBM, tentu ini menjadi salah satu yang dekat banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari berangkat kerja, mengantar anak sekolah, sambil juga mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Karena itu distribusi BBM subsidi ini tentu perlu mendapat perhatian gitu ya, supaya benar-benar tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan serta penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Pihak legislatif menggelar pertemuan khusus bersama manajemen Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel guna mengawasi antrean kendaraan di SPBU. Rombongan pimpinan fraksi DPRD Lampung mengevaluasi realisasi konsumen solar dan juga Pertalite yang diproyeksikan melebihi batas kuota tahunan. Pihak Dewan mendorong penentuan alokasi sinergi nasional agar memperhitungkan pertumbuhan ekonomi serta aktivitas pertanian warga lokal. Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Lampung Fauzan Sibron menegaskan pentingnya keterbukaan data penyaluran pasokan energi di lapangan. Pihaknya mengapresiasi penambahan pasokan harian serta meminta penguatan pengawasan distribusi terus ditingkatkan. Realisasi penyaluran solar subsidi hingga Agustus tercatat mencapai 524.000 kiloliter dari total alokasi tahun sebesar 790.000 kiloliter. Peningkatan aktivitas transportasi perlintasan antar kota serta pertumbuhan jumlah kendaraan menjadi pemicu utama lonjakan konsumsi warga. Pihak Pertamina telah meningkatkan penyaluran solar harian dari 2.200 kiloliter menjadi 2.500 kiloliter per hari di seluruh wilayah Lampung. Langkah intervensi distribusi tersebut diharapkan mampu menekan antrian panjang kendaraan angkutan di kawasan pesisir maupun jalur lintas. DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh usulan Gubernur Lampung mengenai penambahan kuota BBM subsidi kepada BPH Migas. Sinergi lintas lembaga harus diperkuat guna menjamin kepastian pasokan energi bagi sektor produktif masyarakat. Dan minam lagi, tentu kita berharap semua ya pengawasan bisa semakin diperkuat gitu ya, bisa membuat distribusi BBM bersubsidi berjalan dengan tertib dan juga tentu tepat sasaran. Karena memang pada akhirnya subsidi yang diberikan pemerintah ini memang diharapkan bisa ya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan semoga minum lagi semua ini bisa berjalan dengan baik dan juga kita tidak perlu lagi ya antri BBM sampai mengular ke jalan.

0: duit na lain mabanganan ko kan Jenny ko.
1: Uliat ako nga sa bangi mo na. Naka na mo na niya hutang niya mani ko. Yapi, salah niya ko na niya ako nga tanong.
0: Salah. Bayak pa'y hutang. Ampay nga si bangi.
1: Alah, ng hutang ka cuti. Ito tabok lala.
0: Sa barkon ni ko di dyan niya mo na. Sa barkon ni ko di niliyom ni ko.
1: Nika ni mah niya ang hutang.
0: Bayak hutang sa uling. Bayak
1: talaga.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi ngomongin masa depan. Tentu setiap mahasiswa ini punya banyak mimpi dan juga tentu target masing-masing ya. Ada yang ingin lanjutin pendidikan gitu ya. Ada yang pengen ngebangun usaha, atau juga banyak nih yang bahkan pengen mencoba peruntukan di dunia kerja internasional. Nah, peluang untuk berkarir di luar negeri ini juga semakin terbuka ya. Salah satunya yaitu bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung yang kini didorong untuk punya kesiapan dan berkompetensi agar mampu bersaing di pasar kerja Jepang. Dan informasinya yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peluang kerja di Jepang. Agenda Engineering Career Expo 2026 tersebut berlangsung di Aula Dekanat Fakultas Teknik Unila pada Jumat sore. Dan pihak panitia menggandeng PT Joyful Care Indonesia guna mengenalkan program beasiswa karir sektor industri luar negeri. Langkah kolaborasi internasional tersebut dibuka secara resmi oleh pemimpin Dekanat Fakultas Teknik Unila. Dekan Fakultas Teknik Unila, Dr. Muhammad Harrison mengimbau para mahasiswa untuk terus meningkatkan kapasitas keahlian diri. Pihaknya mengingatkan pentingnya penguasaan bahasa asing serta keberanian mental guna menembus pasar kerja global. Dan narasumber kegiatan Fitri Naulia mengenalkan program keahlian bahasa Jepang serta penyiapan keterampilan kerja sektor konstruksi, di mana pihak mitra kerjasama menyediakan skema beasiswa Joybread guna membantu persiapan calon tenaga kerja Indonesia. Program pelatihan tahap awal diselenggarakan secara daring guna mempermudah akses para peserta dari perguruan tinggi. Dan pihak perusahaan penyalur juga menyediakan skema pembiayaan pelatihan yang dapat dicicil setelah lulusan mulai bekerja. Pihak organisasi mahasiswa berharap sosialisasi dan motivasi lulusan muda dapat meraih karir internasional. Keberanian mengambil kesempatan kerja luar negeri menjadi modal penting untuk menghadapi dinamika dunia kerja modern. Dan minamagi itu tadi ya, dimana menarik gitu ya, dunia kerja sekarang memang tentu semakin luas ya, bukan hanya soal punya ijazah, tetapi juga bagaimana nih kita bisa punya keterampilan, kemampuan beradaptasi, bahasa, dan juga tentunya mental untuk bersaing. Dan semoga kesempatan seperti ini bisa menjadi jalan baru ya bagi mahasiswa Lampung untuk semakin percaya diri nih mengejar peluang hingga ke tingkat internasional. Siapa tahu gitu ya, dari kampus Lampung gitu bisa lahir talenta-talenta muda yang nantinya bisa berkiprah di Jepang dan membawa nama baik daerah kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: ampun nih. Karena corona nih, ampun.
1: Iya, enggak maksudnya. Kan kadang terpaksa karena sedih.
2: Misalnya para penari, para penabuh, boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman kan,

Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi memulai menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum atau SPBU pada 13 hingga 20 September 2026. Penerapan kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengurangi antrean kendaraan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar SPBU yang sebelumnya terjadi pada sejumlah wilayah. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sulsel Fahlevi Yusuf melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan mengatakan penerapan sistem ganjil genap di SPBU Racing Center menunjukkan antrean kendaraan relatif terkendali. Menurutnya, masyarakat cukup tertib mengikuti ketentuan yang berlaku. Petugas juga berada di lokasi untuk memberikan arahan kepada pengguna kendaraan. Fahlevi menyebut kondisi antrean pada hari pertama penerapan kebijakan tersebut berbeda dibandingkan sebelumnya. Antrean kendaraan yang sebelumnya dapat memanjang hingga ke jalan kini berada dalam area SPBU. Ia mengatakan, sejumlah masyarakat juga mengaku mengetahui informasi mengenai penerapan ganjil genap dari pemberitaan media sosial yang kemudian memilih mengisi BBM di SPBU Racing Center karena kondisi antrean yang relatif lebih longgar. Beralih ke informasi selanjutnya, satu jasad korban kecelakaan kapal motor atau KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin pagi sekitar pukul 7 WITA. Dan setelah proses evakuasi sejak mengalami kecelakaan di perairan Masalimbu Laut Jawa pada Minggu 13 September. Humas Basarnas Banjarmasin Singgih mengatakan, pantauan pewarta di lapangan, jasad berjenis kelamin laki-laki ditandu menggunakan kantong jenazah dan diturunkan dari kapal tanker MT Mauhau milik PT Pertamina Patraniaga di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin beserta 15 penumpang selamat lainnya. Jasad selanjutnya diserahkan kepada tim SAR, kepada tim DVI Polda Kalsel untuk penanganan lanjutan beserta 15 penumpang lainnya menjalani perawatan di posko keselamatan. Kemudian KN SAR Laksamana 241 juga membawa satu korban selamat sehingga total korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pagi ini sebanyak 17 penumpang, 16 selamat dan 1 meninggal dunia. Demikian Wajah pukul 8, Maluku Tunggadi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita lanjut dengan kabar di mana dunia kebencanaan ya. Di mana gunung api ini kembali menunjukkan aktivitasnya, dan kali ini datang dari Jawa Timur. Di mana Gunung Semeru dilaporkan mengalami erupsi sebanyak 3 kali dengan tinggi letusan mencapai hingga ribuan meter. Dan tentu kondisi ini perlu menjadi perhatian ya, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan gunung api. Dan informasinya itu Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi sebanyak 3 kali ya, dengan tinggi letusan hingga mencapai 1000 meter di atas puncak pada Senin pagi. Erupsi pertama terjadi di pukul 4.20 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati yaitu sekitar 500 meter di atas puncak. Dan kemudian gunung tertinggi di Pulau Jawa kembali erupsi pada pukul 5.53 dengan tinggi kolom letusan yaitu teramati di 800 meter di atas puncak. Kemudian kolom abu teramati berwarna kelabu dan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dengan durasi 133 detik. Kemudian di erupsi ketiga terjadi pada pukul 6.28 WIB dengan tinggi kolom abu letusan yaitu teramati di 1000 meter di atas puncak. Dan Sigit menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada level status level 3 atau siaga. Dengan status siaga tersebut, masyarakat pun tidak disarankan melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama pada wilayah sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi. Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu atau pijar. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu dari puncak Gunung Semeru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

Di 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, ada yang menarik nih dari kegiatan mahasiswa baru ya. Biasanya kalau dengar PKKMB, yang terbayang ini adalah pengenalan kampus, teman-teman baru, dan juga berbagai kegiatan seru lainnya gitu ya. Tapi kali ini ada sentuhan yang cukup berbeda, di mana kegiatan PKKMB di UHK BPNP tahun 2026 ini justru semakin semarak ya dengan hadirnya budaya Batak. Dan informasinya itu, nuansa budaya Batak mewarnai pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas HKBP Numenesana Pemantang Siantar atau UHKBPNP 2026. Di mana sebanyak 550 mahasiswa baru resmi memasuki lingkungan kampus melalui rangkaian kegiatan yang mengusung tema Mahasiswa Berkarakter, Adaptif dan Berdampak Menuju Indonesia Emas 2045. Dan lebih dari sekedar seremoni penyambutan, PKKMB 2026 menjadi ruang untuk memperkenalkan nilai budaya Batak kepada mahasiswa baru. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan mahasiswa baru melalui tarian dan tortor, kemudian dilanjutkan dengan ibadah, upacara nasional, menyanyikan Indonesia Raya, serta mars UHKBPNP. Prosesi pengukuhan semakin kental dengan nilai budaya Batak melalui pemberian deke, ulos, itak gurgur, dan berasi pirni tohdi. Melalui PKKMB 2026, UHKBPNP menegaskan bahwa kemajuan pendidikan dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan. Rektor UHKBPNP Dr. Muhammad BN Panjaitan SSC MPD menyampaikan, pengukuhan bukan hanya seremoni penyematan jas alma mater, tetapi menjadi penanda dimulainya perjalanan mahasiswa dalam menjalani kehidupan akademik. Simbol-simbol budaya Batak pada acara pengukuhan bukan sekedar bagian dari seremoni, tetapi mengandung doa dan harapan bagi perjalanan pendidikan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa baru diajak untuk membangun komunikasi dengan menghidupkan budaya berdiskusi, menyampaikan pendapat dengan sopan, mendengar dan saling menghargai. Dan selama 2 hari di 11 hingga 12 September, mahasiswa baru juga mendapatkan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, pembentukan karakter, kehidupan sosial serta pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Sesi UM turut membuka wawasan mahasiswa terhadap berbagai peluang dan tantangan generasi muda dalam lingkungan global yang semakin terbuka. Dan literasi keuangan membekali mahasiswa mengenai pentingnya menabung, menyiapkan dana darurat, mengelola utang, serta pinjaman daring dan mewaspadai penipuan. Dan minum lagi, keren banget gitu ya. Jadi mahasiswa baru ini bukan cuma diajak mengenal lingkungan kampus aja, tetapi juga diperkenalkan dengan kekayaan budaya yang ada di sekitar mereka. Jadi bisa ini ya menjadi cara untuk menarik juga generasi muda semakin dekat dengan budayanya sendiri, karena memang budaya ini bukan cuma untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dikenalkan dan juga diwariskan. We'll be right back.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: digerebek. Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Hmm.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ratu Dewa mencanangkan gerakan jaga Sungai Musi dengan mengajak masyarakat untuk membersihkan aliran sungai dari sampah. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa di Palembang mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan menjaga Sungai Palembang dan clean up Sungai Musi yang melibatkan 700 orang dari berbagai unsur, mulai dari relawan, komunitas, mahasiswa, pemuda, hingga masyarakat dan juga pemerintah. Dengan penuh semangat, Ratu Dewa bersama para peserta menyusuri kawasan bantaran sungai untuk mengangkat dan mengumpulkan sampah yang mencemari lingkungan. Kegiatan ini turut melibatkan The Guardian of the Rivan, ICCN Sumatera Selatan, Koordinator Daerah ICCN Sumsel Muhammad Hafiz Al-Fukan, serta aktivis lingkungan asal Jerman Benedikt Wehrmacht yang dikenal dengan Bule Sampah. Ratu Dewa mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian bersama terhadap Sungai Musi yang selama ini menjadi ikon sekaligus bagian penting dari kehidupan masyarakat Palembang. Menurutnya, Sungai Musi bukan hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan masyarakat Kota Palembang. Selain itu, menjaga kebersihan Sungai Musi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat agar kepedulian terhadap lingkungan menjaga budaya dalam kehidupan sehari-hari. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menghanguskan sekitar 50 hektar lahan gambut dan perkebunan warga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulteng, Asbudianto mengatakan, sampai saat ini api belum berhasil dipadamkan. Kebakaran terjadi pada Sabtu 12 September pada pukul 16 WITA. Dari kebakaran tersebut menghanguskan atau terdampak sekitar 50 hektar lahan, terdiri atas 20 hektar lahan perkebunan dan 30 hektar lahan gambut. Selain lahan, SMA 1 Pamona Selatan juga dilaporkan terdampak akibat kebakaran yang terus meluas. Kebakaran dipicu angin kencang yang menyebabkan api dengan cepat merambat dan meluas hingga mendekati kawasan pemukiman warga serta fasilitas pendidikan. Kebakaran juga menyebabkan dua anggota pemadam kebakaran terdampak dalam proses penanganan. Sementara laporan sementara menyebutkan tidak terdapat warga yang mengungsi. Demikian Wahja pukul 9, Maluku Tunggadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4.

0: Dalam 8,5 FM Suara Budaya Lampau. Minum lagi kembali bersama Julita Pustika ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan minum lagi kita langsung aja masuk di program acara Nemui Nyimah ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan bersama Julita di program Nemui Nyimah hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk minum lagi mungkin yang mau request lagu, kirim salam atau juga berbagi cerita di pagi hari ini, silahkan bersama Julita pasti ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 7209885. Kita buka penelpon pertama di Nemunyi pagi hari ini.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya pun Bang Senen. Alhamdulillah baik Bang Senen. Gimana kabarnya hari Senin ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah ngopi belum Bang?
1: Udah ngopi.
0: Udah ngopi, udah sarapan?
1: Ya.
0: Wih, cocok, udah lengkap ya Bang Senen ya.
1: Ya.
0: Iya, oke Bang, lagunya yang mau diputerin ya. Di pagi hari ini ada Tanjok Bu Hasan dan Nutungko Kahaga sama Api Hagamu.
1: Api Hagamu.
0: Oke, boleh. Silahkan salamnya Bang Senen.
1: Bunda masih jaga baya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Alhamdulillah ada obat kembar. Minan wajib bersentem. Hanya pola panggung. Bunda tambah lakung timur. Jadi aku asaran. Lerim ketuaran. Kendik di Unggul Selatan. Nordin di Pulau Sisi. Dan Sanda Jabasa. Majlis pada kami. Mama Kuki, Kacau Asyik Sudah Dua Lama. Terima kasih, Julita.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Semoga kamu sehat, Elsa.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Senen ya mengawali pagi hari ini Nemui Nyimah bareng Julita ya. Di belakang Bang Senen juga dia masuk lagi ya. Kita oke deh, kita coba telepon. Kita coba angkat dulu di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Brompat.
2: Salam tapi pun.
0: Iya pun. Bang Edo gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Teh Julita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Udah sarapan belum?
2: Alhamdulillah udah kak.
0: Oh gitu. Masakan siapa?
2: Orang rumah dong.
0: Oh gitu. Bukan bini orang ya?
2: Bukan. Ini oh, tadi orang rumah. Alhamdulillah udah ada itu kak.
0: Oh alhamdulillah. Bang Edo udah nggak makan masakan istri orang lagi ya?
2: Benar, kalau di rumah masih ada gitu kak. Nah jadi makan punya orang rumah kak.
0: Betul ya kan. Kopi yang bikinin orang rumah gak?
2: Oh jelas dong. Oh, jelas. Itu yang penikmatnya.
0: Betul, jadi lengkap gitu ya. Pagi-pagi mau berangkat kerja, udah disiapin dulu sama orang rumah ya.
2: Enak banget, mantap pokoknya kak.
0: Jadi gimana, lebih senang menikah atau senang bujang?
2: Wih, jelas dong menikah.
0: Wih, cocok gitu ya. Ayo Bang, motivasi yang masih bujang-bujang gitu, yang masih jomblo-jomblo untuk menikah ya berarti ya Bang ya?
2: Ya, buruan yang jomblo-jomblo, buruan menikah. Soalnya disitulah surga kita juga katanya Kak ya.
0: Iya.
2: Nanti kita dapat momongan. Katanya sih ya Kak ya, kalau kita capek itu ngelihat anak, katanya kita jadi senang, jadi bahagia lagi, tuh capeknya hilang gitu kak. Kata orang sih kak.
0: Kata orang ya, tapi benar gak sih ya. Bang, kan pagi-pagi aja udah ada yang ngasih kopi ya kak, ada bikinin sarapan.
2: Tapi aku pikir-pikir lagi, aku pikir-pikir lagi ternyata itu emang benar kak, bukan mitos.
0: Bukan mitos, benar ya. Berarti sudah dibuktikan dengan Bang Edo ya.
2: Betul.
0: Oke lagunya Bang, ini mau diputerin. Ada Api Hagamu, Tanjoh Bu Hasan sama Dang Nutuko Kahaga.
2: Ya, Dang Nutuko Kahaga.
0: Oke, siap.
2: Belilah yang kebutuhan.
0: Oh,
2: gitu,
0: belilah
2: kak.
0: Kebutuhan. Boleh, silahkan salamnya Bang.
2: Salamnya buat Bunda Ratna ya. Semoga selalu sehat, semoga selalu sukses. Pokoknya diutamain kesehatan. Ada ada Wo Putri ya sama Udo. Ada Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Topan, Ayah Stan Sebuah, Mopedi ke Selatan. Pokoknya untuk semuanya jalan, Kak Julita.
0: Oke, siap Bang Edo.
2: Buat spesialnya buat nenek aja ya.
0: Siap, Nenek Serati ya.
2: Betul, buat Kak Julitanya semoga selalu sehat. Amin. Selalu dilancar rezeki Kak Julita. Apa Amin. Yang diingin Kak Julita semoga cepat-cepat diselesaikan, dideketin. Terima kasih Kak Julita. Assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Bang Edo ya. Oke, belakang Bang Edo masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Pendi di Oku Selatan. Gimana kabarnya Bang Pendi?
3: Alhamdulillah sehat wawai.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke Bang, lagunya mau diputerin di pagi hari ini ada Api Hagamu dan Nutuko Kahaga sama Tanjok Buhasan.
3: Nutuko Kahaga.
0: Nutuko Kahaga. Oke, boleh. Silakan salamnya Bang Pendi.
3: Salamnya buat Bang Senen tadi ya, sama Edo tadi ya, terus Uwo Putri, sama Udonya, sama Topan, Mbak Jarwo, Bang Narawi, Bang Sultan Sebuai, Bang Hamzah Yusuf, Bang Irin ya, sama Bang Ramli, Datu Apin ya, sama Minanwati, terus Nabila, Mama Bila, terus Mama Lili, terus siapa lagi ya? Semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
3: Nah, buat Julitanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Pendi di Oku Selatan ya. Dan untuk Minang Magi gitu ya, yang mau request lagu kirim salam di Nemunyi Mah, karena kita akan puterin ya lagu-lagu pop Lampung ya. Silahkan masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 7209885. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang, selamat pagi.
4: Kenapa kamu disitu pagi-pagi?
0: Weis, habis sholat subuh gitu kan ya, enaknya siaran Bang.
4: Apa ya?
0: Iya, nanti jam 10 aku pulang nih bentar lagi.
4: Terus turun?
0: Oh iya dong.
4: Nggak, pengen temen.
0: Lah Abang jam segini ngapain masihan Bang?
4: Sampai rampung aja ri.
0: Baru rampung aja. Jadi
4: cari sandriku Pak Yai. Cuma on siaran.
0: Waduh. Ada yang laporan jadinya?
4: Ada. Kalau aku tadi kan nggak stasiun RRI digital, jadi jadi kan dia yang laporan santriwan itu adalah lagi murid ke handphone. Terus dia Pak Yai cerita lagi siaran.
0: Oh gitu.
4: Kemarin mau pikir mau apa yang mau ada telepon nih.
0: Oh siap, jadi didengerin dong ini sama santriwan-santriwatinya ya.
4: Alhamdulillah didengerin.
0: Alhamdulillah.
4: Makanya salah satu santri terbaikku yang mau saya calonkan Ustaz menuju 2027-2029 malah ngedrop, dia ngomong sama kamu, gak berani dia.
0: Waduh, yang kemarin apa? Yang WhatsApp itu apa?
4: Iya, yang Unsrianto itu loh.
0: Gitu. Oh dia itu santrinya Bang.
4: Iya, dia penting sama dirimu. Katanya aduh, kayaknya orangnya cantik loh Pak Kiai. Ya dia. Ya namanya perempuannya cantik lah.
0: Oh iyalah cantik lah ya. Kalau ganteng ya ntar saingan lah sama Abang Ganteng Bara Batu ya kan. Oh alhamdulillah, ini hari Senin insya Allah, cari berkahnya apa? Cari berkahnya Allah aku.
4: Bukan sih kayak MBG.
0: Oh MBG, enggak lah ya.
4: Apa dirimu lagi Pak Omar ini?
0: Insya Allah.
4: Barokah Allah,
0: insya Allah semoga istiqomah aja lah ya Bang.
4: Masya Allah, jangan terlalu ya.
0: Aku bukan anak pondok Bang.
4: Iya tapi kan walaupun aku tutup pondok tapi kan mudeng toh.
0: Insya Allah lah, insya Allah ya, mudah-mudahan.
4: Karo kiai, masalah kiai kan pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oh siap. Jadi lagunya, mau apa? Lagunya apa?
4: Isi itu apa?
0: Ini tadi ada Erda S Hab Api Hanggahmu, Nazila Kate dan Nutuko Kahaga sama Ratu Indah Hamzah Tanjoh Muhasan. Cocok enggak?
4: terus namu jadi kenangan ini orang.
0: Wes rabak kalah jadi. Yang bisa aku jadi kenangan jadi perempat nanti ya langsung di Depok.
4: Kali bikin unara lo.
0: Nanti dimarahin sama Bang Nur di nada campur sari katanya.
4: Boan terus namu jadi kenangan nih kok Mbak.
0: Oh gitu. Nanti sore ya.
4: Ya pokoknya buat kesempatan mulai ya remote rapawe karena waktu nanti sampai jam 10 juga.
0: Oke.
4: Okay. Ya pokoknya saya ngajari juga ibadahmu.
0: Amin.
4: Yang kuat man Islammu yang perantauan.
0: Iya, terima kasih.
4: Yang istiqomah yang gue ibadah terbus di Allah ya.
0: Amin.
4: Doa dan restuku, masalah dan penyertaimu dari barat tua ikanan.
0: Amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ganteng kita sudah absen ya dari Waikanan dari Baradato ya, monitor dari RRI Digital ya. Dan untuk Minang Wagi yang monitor juga lewat RRI Digital, selamat pagi menjelang siang ya. Kita mau acara program Nemui Nyimah gitu. Jadi kita akan dengerin nah lagu-lagu pop Lampung. Yang mau request lagu, kirim salam, boleh banget ya. Ditunggu di 255112 atau juga lewat WhatsApp. Kita juga ada bisa lewat WhatsApp di 0811 720 9885 dan bersama Julita hingga pukul 10 waktu

0: Bahan apinya di Jambi dan juga seluruh kebakaran yang ada di Indonesia, semoga apinya cepat padam gitu ya, apalagi bisa turun hujan gitu agak membantu petugas ya.
1: Iya benar. Okay. Apalagi kalau di petang hari atau sore hari ya, pukul 5 itu sama dengan waktu maghrib.
0: Dan gelap,
1: oh iya, lagunya ikutan aja lah nih Mbak Julita.
0: Oke, siap. Mau salamnya silahkan Bang.
1: Salam-salamnya yang sudah difotokopi dengan Bang Pindi tadi semua, Penprompat.
0: Oke, siap.
1: Oh, Bandar Lampung tempat terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi dari yang pertama hingga yang terakhir, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Mbak Haris Julita, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Oke deh, Mina Muagi yang mau request lagu juga boleh ya. Silahkan, masih ditunggu tentunya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Julita Pustika di 255-1127 di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Dan kita request karena lagi sepi gitu ya, kita dengerin dulu tentang lagu yang udah di request sama Mina Magi semuanya, yaitu Api Hagamu.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtub fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.

Dalam pelawar 5 FM Suara Budaya Lampung, menyambut pagi kembali bersama Junita Pustika ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Mina Magi yang mau request lagu masih ada kurang lebih 15 menit terakhir ya bareng Julita. Jadi silakan yang mau bergabung, silakan masih ditunggu tentunya di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 7209885. Dan mungkin untuk Mina Magi gitu ya yang lagi aktivitas di rumah, di luar rumah gitu ya, atau mungkin yang lagi sibuk bekerja gitu ya, di tengah-tengah aktivitasnya kayaknya cocok deh ya kalau mengudara dulu biar santai-santai dulu gitu ya. Atau mungkin yang lagi menikmati kopi gitu ya, nyeruput kopi kayaknya sambil pencet HP request lagu, oke banget tentunya ya. Karena biar kayaknya gak pas gitu ya kalau gak request lagu, kirim salam gitu ya. Menentang ini orang-orang yang tersayang, ini juga lagi ngedengerin gitu. Jadi mungkin bisa menemani aktivitas Mina Muagi, menjadi penyemangat sih tentunya ya di pagi hari ini menjelang siang, apalagi ini di hari Senin gitu ya. Dimana kalau hari Senin biasanya kan sibuk dengan gedebak-gedebuk dari pagi gitu. Jadi ini harus rehat-rehat dulu gak sih gitu, pencet-pencet HP dulu gitu, telepon dulu ya, scrolling dulu, tapi scrollingnya nanti ya, setelah ragu yang di request dulu tentu nya ya. Di mana silakan ditunggu ya di 255112 juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Dan untuk Mina Magi mungkin yang enggak sempat telepon, chatting aja WhatsApp ke Prompat, nanti Julita bacain ya mau request lagu apa gitu ya. Dan nanti mau request lagu apa atau kirim salam nanti Julita bacain ya. Oke deh, dan kayaknya gak ada yang telepon, gak ada yang WhatsApp, kita dengerin dulu aja tentu ya lagu yang satu ini yaitu Sungkan Mulang.

0: pada anak saat ini tengah mengantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Dalam ulapan ngomong 5 FM suara budaya Lampung, Mina Mwagi tidak terasa tuntas sudah ya. Saya Julieta Pustika menemani Mina Mwagi, dan terima kasih banyak untuk Mina Mwagi yang sudah bergabung bersama Mina bersama Julieta di program Nomu Nyimah hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih banyak yang udah request lagu, kirim salam, dan juga tentu berbagai cerita ya di pagi hari ini ya. Dan kebersamaan bersama Julieta juga berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mwagi jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti akan ada pengganti Julieta tapi belum tahu siapa ya. Dan Mina Mwagi tetap bersama kami di perempatan di Bandar Lampung, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung. Tabi pun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minamangi dimanapun Minamangi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Puropusnas menghadirkan pameran bertajuk Merawat Ingatan Mengunggah Kesadaran yang mengajak masyarakat khususnya anak-anak dan generasi muda mengenal kekayaan pengetahuan dan budaya Nusantara. Pameran diselenggarakan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan yang menjadi bagian dari upaya Perpusnas memperkuat pemanfaatan koneksi sebagai sumber pembelajaran dan pengetahuan publik. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Suharyanto mengatakan, melalui pengalaman yang lebih dekat, visual dan mudah dipahami, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa perpustakaan tidak hanya menyimpan koleksi. Pameran Merawat Ingatan mengunggah kesadaran menjadi ruang penjumpaan antara generasi masa kini dengan warisan pengetahuan Nusantara. Pameran menghadirkan berbagai warisan manuskrip Nusantara yang telah diakui dalam Ingatan Kolektif Nasional atau Icon dan Memory of the World atau MoW. Suharyanto menjelaskan, manuskrip tidak hanya menampilkan sebagai benda peninggalan masa lalu, tetapi sebagai warisan intelektual. Warisan tersebut merekam gagasan pengetahuan, nilai pengalaman, serta perjalanan kehidupan masyarakat pada masanya. Melalui pendekatan yang sederhana, komunikatif, dan visual, pameran dirancang untuk mendekatkan manuskrip Nusantara kepada generasi muda. Dan berbagai reproduksi manuskrip, ilustrasi, dan infografis dan elemen visual interaktif digunakan untuk membantu pengunjung memahami cerita dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pegiat lingkungan atau CEO Borneo Orangutan Survival Foundation, Jamarti Nasihite, mendorong penguatan perlindungan habitat orang utan dan satwa liar lainnya di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini disampaikan merespon kunjungan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming ke Pusat Rehabilitasi Orang Hutan di Kalimantan Tengah. Dan lebih lanjut, Jumartin mengatakan, perhatian pemerintah terhadap konservasi perlu diikuti dengan upaya menjaga kawasan hutan yang menjadi habitat orang utan dan satwa liar lainnya. Menurut Jumartin, kondisi orang utan yang terdampak asap kebakaran dapat menjadi gambaran mengenai dampak lebih luas terhadap satwa liar yang hidup di kawasan hutan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menjaga kawasan hutan yang masih menjadi habitat orang hutan dan satwa lainnya, dan agar tidak dikonservasi dengan penggunaan lain. Jumartin juga berharap kawasan berhutan yang secara tata ruang masih memungkinkan dialihfungsikan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan perlindungan lebih kuat jika terbukti menjadi habitat satwa. Dan ia menilai perhatian pemerintah terhadap konservasi saat ini menunjukkan perbaikan meski perlu ditingkatkan. Dan sebelumnya, Wapres Gibran mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Kalimantan Tengah dan melihat langsung kondisi orang hutan yang terdampak asap. Jumartin pun mengapresiasi langkah tersebut. Dan dalam kunjungan tersebut, Wapres juga diajak melihat orang hutan yang sakit dan membutuhkan nebulizer. Demikian Wahja pukul 10, Maluku Tunggal di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Diza bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
0: Nyebrang yang benar, Cu.
1: Oh, apaan sih ini nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
1: Ya, buset. Nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini. Nenek yang tuntun. Tapi pelan-pelan. Lewat Zebakos ya.
2: Nyebrang, ya zebra cross.
3: Bu, bu, itu suara apa, bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku, itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, bu. Aku takut.
4: Jangan takut ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng sama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kami doh.

0: ka jasa ya Allah. Ya kebayang yo sih bedok kayak kocawa wah niku kaya dia di Allah ya kan depon yang di Sanjung kan ya Allah. Depon yang di Sanjung.
1: Siapa siapa? Siapa nasi? Aduh siapa ya yo sih?
2: Siapa lu
1: tuh? Nasi lagi pinjol jone sih.
2: Hah?
1: Muat pinjol.
2: Astagfirullahalazim Medi. Gaya-gaya memakai iPhone bangku panen ini ku jangan ngutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan mengeto dilihat kayak kunyinya cuma kaya dilihat ternama anak sultan si mengeto nih hanya diancam operasi.
2: Ya kita ngagapi bahwa ujung-ujung ini ku ngutang di pinjol dan gelang ini bunuh diri. Ya gila ngepo katong lagi ini ku sego.
0: Terus apa
2: ya,
0: sih?
2: Mula hoke so harus sesuai sama keadaan dan agak bergaya-bergaya tidak hasil ngutang. Allah pembawa no.
0: Si apa yang beli lu sih ini ku ada
2: Kek senangun ni ku mak kuat ngebayak ni. Hagat di kepakun. Ya mula lah kan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok. Cawak ku nyamang edo ya sih.
2: Mawan. Atau ku cawak ku nyamang ya ni ku wan. Mawan. Mula dah ngutang-ngutang di pinjol.
3: Awas, awas. Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
4: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik. Lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, bawel. Diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.

0: kembali masih bersama kami di program 4 RRI Bandar Lampung di kesempatan siang hari ini. Dan selamat siang saja untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung ya bersama kami di program 4 RRI Bandar Lampung di siang hari ini.
1: Petir pula, angin kencang lagi, bahaya.
2: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, nggak mungkin kena petir.
1: Udah lagi, dengerin abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
2: Itu mah mitos bang, main HP nggak apa-apa. Yang penting nggak sambil ngecas tahu.
3: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis termasuk smartphone yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
5: Kongor Faidu Nan Komar.
4: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Bidang Muari, Polda Lampung memperluas upaya pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 orang kru kapal yang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten menuju kawasan Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila korban terbawa arus hingga memasuki perairan Lampung. Polda Lampung menegaskan akan terus membantu proses pencarian bersama jajaran kepolisian dan tim SAR agar segera menemukan titik terang dari keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut. Beralih ke informasi lain, mahasiswa KKN PPM Universitas Gajah Mada UGM yang mengadakan pengabdian masyarakat di Kecamatan Lumbok Seminung berkolaborasi dengan pengelola kawasan pasar tematik dan masyarakat setempat menyelenggarakan Seminung Cultural Festival di Lampung Barat. Festival tersebut mengangkat tema Ragam Budaya Saenguatko Kemuahian Gihi Ngangkat Nilai-Nilai Luhur. Melalui tema ini, tentunya akan dijadikan keberagaman budaya yang dimiliki sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan sekaligus mengangkat nilai-nilai luhur warisan leluhur. Festival yang digelar pada beberapa waktu lalu itu di kawasan pasar tematik Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan sekaligus melestarikan kekayaan seni budaya dan kuliner khas daerah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut cincong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air.
3: Dengan musim
2: depan.
3: Hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Bina Muari Air Terjun Wais Lendang Bidadari yang berada di Desa Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daya tarik baru pariwisata karena mempunyai pemandangan alam yang masih asri dan sejuk. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, Inyoman Setiawan, mengatakan bahwa Air Terjun Selendang Bidadari saat ini menjadi salah satu objek wisata alami yang digemari wisatawan lokal maupun daerah. Menurutnya, lingkungan yang alami terlihat dari dua air terjun yang berdekatan serta bebatuan besar dari pepohonan yang rimbun di sekeliling air terjun Selendang Bidadari. Pihaknya akan terus berupaya membangun dan mengembangkan wisata air terjun tersebut menjadi tempat wisata yang terkenal. Nyoman juga memastikan di Kabupaten Lampung Selatan terdapat sejumlah objek wisata menawan yang memerlukan dukungan semua pihak agar makin berkembang dan diminati wisatawan. Sementara itu, Ketua Forum Desa Wisata Lampung Selatan, Samsul Mu'arif, mengatakan pembukaan jalan menuju objek wisata air terjun Selendang Bidadari dapat menjadi upaya pengembangan potensi pariwisata daerah serta menambah jumlah destinasi wisata di wilayah tersebut.
1: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
2: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo Mina Muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukut.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Inamuari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan laporan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau saat ini erupsi mulai mereda, namun masih dalam status level 3 atau siaga. Gunung Anak Krakatau tersebut berada pada ketinggian 157 mdpl di Lampung Selatan, Lampung. Hal tersebut berdasarkan sumber data KESDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau. Penyusun laporan tersebut menyatakan pada beberapa waktu yang lalu, secara meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah barat dan barat laut. Suhu udara 26,2 hingga 26,9 derajat Celcius dan kelembapan udara 81 hingga 84%. Kemudian secara visual gunung tersebut, gunung kabut 0 hingga 3, asap kawah tidak teramati dari CCTV visual di lapangan OFF. Lalu secara kegempaan low frequency, tremor menerus terekam dengan amplitude 2 hingga 15 mm. Sementara itu terekam noise angin pada seismograf. Tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau level 3 atau siaga, masyarakat atau pengunjung wisatawan pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 km dari bawah kawah aktif. Beralih ke informasi lain, harga emas hari ini Senin 14 September 2026 dengan kadar 24 karat dalam bentuk batangan keluaran logam mulia LM Antam mengalami penurunan harga Rp2.000 atau berada di level Rp2.602.000 per gramnya. Adapun sebelumnya harga emas batangan Antam pada Minggu 13 September 2026 berada di posisi Rp2.604.000 per gram. Melansir dari halaman situs resmi logam mulia LM Antam, harga emas hari ini dengan satuan ukuran berat terkecil batangan yakni 0,5 gram dengan harga dasar Rp1.391.000 belum termasuk PPh 0,25%. Kemudian untuk emas batangan dengan berat 10 gram Rp25.515.000. Selanjutnya untuk ukuran berat emas batangan sebesar terbesar yakni 1000 gram atau 1 kg dengan harga Rp2.592.600.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.
2: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
3: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
2: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
3: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
2: Ayo Minamuahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Mina Mewahi Furniture berbahan kayu selalu sukses menghadirkan nuansa hangat pada ruangan. Namun perabot kayu sangat rentan terhadap ancaman seragam serangan hama rayap. Rayap ini biasanya menggerogoti struktur kayu secara perlahan dari bagian dalam. Oleh karena itu, Anda perlu menerapkan beberapa langkah pencegahan yang tentunya tepat ya. Ada poin penting yang harus diperhatikan, furniture kayu ini rentan terhadap serangan rayap di ruangan lembab. Menjaga sirkulasi udara dan kekeringan perabot sangat penting, efektif ya mencegah rayap. Pelapis khusus kayu memberi perlindungan ekstra dari serangan perusak. Kemudian pembersihan serta pemeriksaan rutin membantu mendeteksi tanda kerusakan sejak awal dan memperbaiki kebocoran dinding dan atap, menciptakan lingkungan yang tidak disukai rayap. Kemudian menjaga furnitur tetap kering. Kelembaban ruangan menjadi faktor utama yang memicu datangnya koloni rayap. Oleh karena itu, Anda harus selalu memastikan perabot kayu berada di area kering. Segera usap tumpahan air menggunakan kain lap bersih hingga kering. Selain itu, buka jendela ruangan secara teratur agar sirkulasi udara mengalir lancar. Kemudian memberikan jarak antara furniture dan dinding.

rutin membersihkan dan merapikan area sekitar. Debu menumpuk seringkali membuat Anda menyulitkan mendeteksi keberadaan hama rayap. Bersihkan sela-sela furniture menggunakan kain lembut secara konsisten. Hindari pula menumpuk kardus bekas atau kertas dekat furniture kayu. Tumpukan barang selulosa tersebut sangat disukai rayap sebagai tempat bersarang. Memeriksa kondisi ruangan secara berkala ini juga penting ya. Pemeriksaan rutin membantu Anda menemukan tanda serangan rayap sejak dini. Perhatikan apakah muncul lubang halus atau serbuk kayu di sekitar perabot. Segera perbaiki atap maupun pipa bocor yang memiliki kelembapan dinding. Artinya, lingkungan rumah yang bersih akan melindungi furniture dari kerusakan parah. Nah, jika Anda mempunyai furniture di rumah, tentukan dan perhatikan cara mencegah rayap menyerang furniture kayu di rumah Anda ya. Semoga tips ini bermanfaat ya untuk Anda semua.

0: prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat, serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiyu.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kenoyo. Tapi jam haga ngemalingan o kodo. Haga kepayah, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusim bebuk-bebuk lah sinyak lagi lari pagi cari bebuk-bebuk lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati nini ku Medi nyakilu maha Medi. Lain pai, api gue emang mula tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan yang masalah sekapin anak gue kagak malingnya.
0: Maling api mula lah Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai njinyin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, gantanya lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah. Mula nila ke haga olahraga, soladang olahraga di kebun di hulun. Jadi kenyak kan salah saka nyak pilihan aku niko kagak aku ketiput ko.
0: Memang dikunasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nanti pandai ila mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
0: Awas niko, niko, niko,
2: musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza. Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
3: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
2: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
4: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
2: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Ambil sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpo agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Padahal baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gera Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gera. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro 4 pemirsa RRI di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya. Kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini, Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih, Kak Joyce, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya?
3: Belum masuk suara narasumber ya? Okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya, Bang Jo. Bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar. Itu cepet lah kalau sana ya, diutak-utik nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya. Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga bener. Kasih percaya begituan.
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih, Kak Joyce nih, katanya buang rejeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rejeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam,
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Okay. Apakah ini sudah
2: coba?
3: Sudah,
2: boleh, Kak Gerard.
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Okay. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya, Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy, atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Okay, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya, akibat El Nino juga, apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, soalnya kalau di sini ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang membutuhkan rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Hmm. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Hmm. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi. Hmm. Mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga...
3: Jadi kalau, tetap... ada akibat karena ada
4: ulama manusia.
3: Ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
2: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu. Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Okay, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan saya di antropologi dan
3: antropologi ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum, itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong pakai baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma ikut-ikut kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO lebih istilah itu.
3: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kaget.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh. Cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga, toh. Mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini. Ada yang misalkan apa sih maksudnya?
3: Simpul.
4: Kiri, ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya?
4: Bisa sembarang.
3: Oh. Karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui.
4: Iya.
3: Klasifikasinya.
4: Kalau rupa yang seperti ini simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Oh.
4: Misalkan dikana,
3: belum menikah.
4: Belum menikah.
3: Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
3: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menarik kawasaran, misalkan orang-orang yang menerima engket, orang-orang yang suka
3: Pemain kolintang
4: lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang dorang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke istilah kedua yang menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang, dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo, dari Kak Jo juga Wantani, ya misalkan itu ada, ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantani, jadi keluarga lain itu gak bisa pakai.
3: Oh, turun-temurun, sampai juga. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai. Sampai marga
4: itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu udah dibilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu enggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam, atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan, itu tanah pertama. Kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu turan dia bilang sawukau atau jurame. Nah, kalau sawukau atau jurame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jurame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jurame atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Tadi
4: yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
4: Kalau itu kan kita bicara dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
4: Hilang farm
3: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke-30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengaran pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat. Karena di sini juga sudah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radinet dan juga pendengar Perompat masih barengan Ayin Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada. Tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke

0: Almarhum dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Okay. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
1: Bulan.
0: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
1: Bulan kalender apa bulan di langit?
0: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru tolong itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin-mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
1: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
0: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
1: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
0: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Okay. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
1: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Okay. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
2: Pertanyaan keduanya
1: yang ada kalender event nasional.
2: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
1: Yang pengucapan syukur mungkin
0: pengucapan, ya. Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan atau itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan sebagai orang bentuk syukur. Nah kalau orang tarik lagi ke sisi kelestarian alam seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinawetengan itu orang itu nomaden karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian perkebunan di suatu wilayah itu orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya tapi ini tanah ini orang cucu punya itu cuma ada pinjam sehingga setelah beberapa generasi waktu itu orang memutuskan okay, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu kalau mau pakai itu dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinawetengan atau ketika sudah tersebar sama itu.
1: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
2: Siap. Sudah terjawab ya Pak Urik ya untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya
1: pengucapan syukur. Thanksgiving.
2: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
1: Ini barangkali kita punya penelpon.
2: Boleh kita angkat.
1: Oke, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
2: Iya, silakan Cik Gu. Boleh dipercepat sih Cik Gu ya, langsung ke pertanyaan ya.
1: Iya. Gerat
0: kak.
1: Kelestarian alam, iya, betul.
2: Iya, Cegu.

0: eksploitasi. Iya. Ya. Baik. Ya, baik. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
0: Iya, silakan Kak Gera.
2: Terima kasih Ibu Cikgu.
0: Cikgu Ria, iya.
2: Cikgu Ria.
0: Dan Jakarta.
2: Oh, Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal, sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang orang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Bimnado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
0: Masih kurang.
2: Sehingga ya terang, kalau normatifnya kan terang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimal itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
0: Oke. Jadi kira-kira itu. Jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gera?
2: Budaya yang enggak bagus.
0: Oke.
1: Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Jules ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
3: Iya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
1: Kak Joyce.
3: Kak Joyce. Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore, Kak Iwe, Joyce.
0: Nama saya Cici Ayu, di mana ini? Di Maluku ya?
3: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Langsung ke data sembarnya. Selamat sore, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Iya.
0: Silakan, Cici Ayu.
3: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masuki musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi memanggil hujan seperti itu untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat ke penyiarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerard.
0: Oke, tradisi panggil hujan ada kah di Minahasa?
2: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, tidak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi sependek dan sedekat kita berjalan. Iya. Ada praktek kalau orang bilang kan kesepinggir hujan tuh kalau di sini kan, sehingga
0: dari pindahkan tempat hujannya.
2: Ya, iya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita dengan kita punya pengetahuan yang nggak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Rempe Kobong, Orang Rempe Talaga itu. Sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan, sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Dan mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
0: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
2: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem orang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman bakar,
0: fisik.
2: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial. Contoh itu kalau orang Mapalus itu, atau di daerah Tontemon, terutama Baku Sembong, ketika orang yang tidak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan, atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah, misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong, tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungal itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan. Misalkan
0: masih ada ya?
2: Masih ada, bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Padahal hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
0: Betul, berpengaruh
2: juga. Makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
0: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Boleh.
0: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu begitu.
1: Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya,
0: mau mencuri
1: itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya. Bisa dibilang gitu ya. Siap nih Kak Joyce, di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya, Untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerald atau Kak Gerald ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu?
2: Oke, untuk pertanyaan pertama, ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen.
1: Iya.
2: Yeah. Nah kalau
0: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
2: Kalau dalam sistem cara orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam. Tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu, muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah, dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya. Kalau orang belum pakai otak kan,
0: pakai hikmat
2: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ya. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin ego. Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan, soalnya lebih menurun.
0: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Apalagi
0: kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya, kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
0: Betul.
1: Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
2: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak dicabut? Lah kan kita ingin tahu. Akhirnya di dalam fase itu kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu terbang. Ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan? Orang kan minta apa-apa, masa salah pun harus di
0: kasih tahu sebenarnya.
2: Iya kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu, katanya kan ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia untuk tidak bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit.
0: Oh iya. Nah, Kalau ini begitu masuk keluar lagi. Enggak ada transit.
2: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana tong itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
0: Iya. Jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya? Ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya apa namanya? Menghargai makanan.
0: Betul.
1: Ya, terus juga
0: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur juga kayak gitu.
0: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
0: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol dekat dekat sini. dekat RRI sih.
0: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
0: ya buat yang
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
0: Oke, baik.
1: Gitu Kak Joy. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
0: Sering sih ke sana?
1: Oh iya.
0: Kediklat.
1: Oh Kediklat. Iya, iya siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
0: Siap.
1: Iya Kak Joy, sini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
0: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
0: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
2: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
0: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa yang
1: gitu. Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu.
0: Betul.
1: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
0: karena
1: itu.
0: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, itu dia.
2: Kita punya pikiran.
0: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
0: Iya. Ya.
1: Siap. Kak Gerard, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Minamuari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca harian pada Selasa 14 September 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan berpotensi hujan ringan. Tersebut disampaikan oleh perkirawan BMKG Provinsi Lampung, Stasiun Meteorologi Raden Inten 2 Lampung, yang dikutip dari http://lampung.bmkg.go.id. Ada beberapa wilayah yang cerah berawan dan berpotensi hujan. Secara umum, cerah berawan berpotensi hujan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Pada siang hari hingga sore hari, secara umum cerah berawan berpotensi hujan ringan di pesisir barat Lampung. Kemudian pada malam hari, secara umum cerah dan cerah berawan. Pada dini hari, secara umum cerah berawan berpotensi hujan ringan wilayah Lampung Timur dan juga Tulang Bawang. Sementara itu, udara Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya pada 18 hingga 31 derajat Celcius, lalu wilayah lainnya 22 hingga 36 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara 40 hingga 92% dan angin permukaan timur laut tenggara 2 hingga 20 km per jam. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan seluruh satuan pendidikan kembali menggelar kegiatan belajar mengajar atau KBM secara normal mulai Senin 14 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi dan mempertimbangkan perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau beberapa hari terakhir. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung M. Nur Ramdan menyampaikan bahwa KBM tetap tatap muka kembali dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan ketat. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap kesehatan siswa dan tenaga pendidik. Ia menjelaskan kebijakan itu telah dituangkan dalam surat edaran nomor 100.2.2.5/2790/3/01/2026 tertanggal 11 September 2026 tentang pelaksanaan kembali kegiatan belajar mengajar. Dalam edaran tersebut, Disdikbud mewajibkan seluruh siswa, guru, dan staf sekolah menggunakan masker selama berada di area sekolah. Dinas merekomendasikan penggunaan masker medis atau N95 untuk memberikan perlindungan maksimal dari paparan abu vulkanik yang berpotensi mengganggu saluran pernapasan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: serta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Mara ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

keterlibatan pihak swasta melalui skema investasi daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya mempercepat penyediaan wahana wisata baru sekaligus meningkatkan daya tarik kota Tabes Berseri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Adiansah menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Pemkot melalui Dinas Pariwisata tidak hanya membuka peluang bagi penanam modal, melainkan juga berkomitmen memberikan pengawalan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan hingga promosi ke publik. Kemitraan bersama sektor pariwisata menjadi langkah efektif agar pembenahan sarana dan prasarana pariwisata dapat terrealisasi lebih cepat. Sebab pengembangan pariwisata daerah akan membutuhkan waktu lebih panjang apabila hanya mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD saja. Dalam rencana pengembangan tersebut, kawasan wisata alam Batu Putu dan Kali Akar diproyeksikan menjadi prioritas utama. Kedua lokasi ini dinilai memiliki potensi alam yang sangat besar, didukung oleh keasrian lingkungan serta aliran sungai yang jernih. Kedepannya, Pemkot Bandar Lampung merancang konsep wisata petualang modern yang ramah lingkungan di kedua kawasan tersebut.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh.

Wajah dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keagamaan.

0: Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar, maaf sebentar ya.
5: Masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: FM Suara Budaya.

Hari Minggu siang masuk kategori tidak sehat. Kondisi itu dipicu meningkatnya partikulat halus PM25 dan paparan abu debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan data AQR pukul 14 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara berada di angka 104 IKA US dengan konsentrasi PM25 mencapai 36,9 mikrogram per meter kubik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta memperbanyak konsumsi air putih dan disiplin memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ia juga menyebutkan penggunaan masker penting untuk menekan resiko paparan polutan. Himbauan itu khususnya ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, balita, lansia, dan warga negara dengan riwayat gangguan pernapasan. Beralih ke informasi lain, Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji melalui bidang peternakan sudah menyiapkan 200 dosis vaksin rabies yang akan diberikan kepada hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan monyet. Vaksinasi rabies di Mesuji itu dilaksanakan secara bertahap di 3 pusat kesehatan hewan dengan jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat pemilik hewan pemeliharaan dihimbau mencatat tanggal dan lokasi pelaksanaannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Dr. Hewan Zainal, yang mengatakan dengan program ini menjadi salah satu langkah pencegahan untuk melindungi hewan sekaligus menekan risiko penyebaran rabies. Pelaksanaan rabies dilakukan melalui Puskeswan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Mesuji.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

pagi di Kancah Sunyi ini masih kembali bersama kami di sore hari ini, dan juga masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan nanti masih ditunggu ya di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09885. Kami akan kembali hadir menemani, kembali hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini minum wangi setelah kita dengarkan nanti ya kumandang azan asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya yang pada hari ini jatuh pada pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 per 4 suara Budaya Lampung.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Minum Uang Ini Kan Jatuhnya ini masih kembali bersama kami di sore hari ini. Dan kembali Minum Uang Ini masih ditunggu di 255112-nya. Nanti kita angkat telepon dari WhatsApp-nya ya. Sabaran ada Edo kayaknya ya. Dan di 255112-nya ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Langsung yang ganteng disuguhkan
1: iya,
0: sore hari ini.
1: Tadi malam ada sore, sekarang kok sore lagi? Emang kamu gak ngantuk?
0: Tidak ya.
1: Memang kalau karisma itu selalu sehat terus.
0: Iya, amin deh, diaminin aja ya. Oke deh, gimana wajah kanannya?
1: Di wajah kanan baik.
0: Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik aja di sana ya. Oke deh.
1: Ice Trisnawati bisa nyanyi nggak sih?
0: Kenapa?
1: Ice Trisnawati bisa nyanyi nggak?
0: Oh, Ice bisa.
1: Yang Badai Biru ya, Jun ya?
0: Badai Biru. Kenapa harus biru?
1: Ya, saya nggak tahu, Jun. Kalau dia tuh merah, mungkin saya nggak nanya loh.
0: Oke deh. Coba dicari dulu nanti ya. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Ya, salamnya untuk Ice. Tunggu sebentar ya. Nanti aku mau ngobrol dulu sama si cantik ini. Ada telepon. Terus ada juga Om Airin, Om Ramli, ada untuk ini siapa namanya?
0: Siapa tuh?
1: Untuk Eva dan salam super mega spesialnya buat dirimu aja.
0: Buat aku aja. Oke, siap. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Edo di ujung telepon di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Iya pun, silakan masuk orang Teluk. Gimana ya, kabarnya?
2: Ya, tuh ya.
0: Udah disediain kopi juga di sini.
2: Kopi udah ya, kopi udah. Ada ya kopinya.
0: Ada sama roti sumbu ya di sini ya.
2: Oh, yang tempe di depan tuh masih nggak tuh tempe?
0: Ada masih ya. Mau beli tempe ya?
2: Suruh tutup dulu tuh.
0: Oke, boleh deh nanti dicoba dibilangin ya, siapa tau langsung tutup suruh Edo ya. Edo, gimana nih hari ini aktivitasnya?
2: Alhamdulillah, meski cuacanya tadi pagi sih udah seneng ya tuh ya, diguyur gitu. Sekali lewat tuh.
0: Iya, sebentar-sebentar ya. Ngilangin debu ya.
2: Tapi alhamdulillah lah, betul.
0: Yang penting ngilangin debu aja ya.
2: Oke. Iya, yang penting kantongnya nambah tuh.
0: Nah, itu dia paling penting itu ya. Edo, ada itu lagu bener. Azza dari Roma Irama, ada Semoga Kau Setia dari Eri Susan, sama Birunya Rindu dari Ikke Nurjanah.
2: Nah, itu aja deh.
0: Yang mana?
2: Pak, yang Birunya Langit tadi.
0: Oke, boleh. Kirim salam gak nih?
2: Buat Ayah Abdullah ya, di way kanan, semoga selalu sehat, selalu ganteng di udara, pokoknya selalu sehat terus. Ada juga Atu Ponita ya, yang di sana, kayaknya airnya masih kering kayaknya ya di sana ya.
0: Bener.
2: Semoga selalu sehat, Atu Ponita, Bunda Warkop, ada Pak Dedarman. Pokoknya untuk semuanya di way kanan, semoga selalu sehat semua.
0: Siap.
2: Terus ada Wokutri ya sama Udo, semoga selalu sehat. Untuk semua aja lah tuh.
0: Semuanya aja. Boleh.
2: Ya, spesialnya buat nenek ya.
0: Buat nenek Serati aja ya.
2: Betul. Double spesialnya buat keluarganya Kak Nona ya, semoga selalu sehat.
0: Iya.
2: Selalu dilancarin rezekinya.
0: Amin.
2: Niat baiknya sekeluarga semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin. Amin, amin.
2: Terima kasih atuh. Assalamualaikum.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Semangat banget Edo ya. Baru aja mau disapa, sudah ditutup teleponnya. Gak apa-apa, masih ditunggu di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
0: Iya, ini ada kakak Sisi, bukan ini suaranya lembut banget.
3: Betul
0: ya.
3: Udah
0: apal dong, soalnya suaranya cantik banget ya. Gimana, sehat kakak Sisi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Palembang gimana Palembangnya sore ini?
3: Masih panas banget.
0: Masih biasa, panas ini. Ternyata juga ya, hampir sama kayak di Bandar Lampung. Cuma tadi kayaknya di Bandar Lampung bagian Teluk ya, si Edo tadi sempat hujan tapi sebentar gitu ya. Oke. Lo belum, semoga dipercepat ya hujannya ya, kita doa aja sama Allah. Oh iya, Kak Sisi ada lagu nih, Azza dari Roma Irama, terus juga Semoga Kau Setia dari Eri Susan, nama Birunya Rindu dari Ikke Nurjanah.
3: Birunya
0: Rindu aja, boleh, mau kirim salam kah?
3: salamnya buat semua-semua aja lah. Selamat selamat kepanasan.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kakak Sisi yang udah ikutan di sore hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk Anda Minamuaki yang sore ini masih setia bersama kami di 88,5 nya atau lagi dengerin melalui RRI Digital, bisa ikutan juga. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya pun, Abang Senen di hari Senin ini mah ya judulnya ya. Gimana kabarnya Bang Senen? Sehat ya, alhamdulillah. Seneng kalau dengar Bang Senen sehat ya. Bang Senen, kita dangdutan dulu boleh ya sore hari ini ya. Kita punya lagu Bang, ada Azza dari Roma Irama. Terus ada Semoga Kau Setia dari Eri Susat sama Birunya Rindu dari Ikke Nurjana.
4: Roma aja.
0: Roma aja. Oke, boleh. Mau kirim salam gak nih Bang Senen?
4: Yang beres juga bayar, juga sehat. Mama juga ada bal. Minan waktu di Tentem. Ini udah panggung. Bunda Sambala Kumpimol. Lydia Kuasa dan Kirim Kesuaran. Tengguk Yuk Kesatan. Nobin dan Cerita Gata. Nodin di Pulau Sekis, Jatun Raja Wata, Jembatir Kata Tanu, Mama Kungke, Yoso Asus Seguluran, Remeli Kue Kanan, Espa Kue Kanan, Medok Teluk, Terima Kue Kanan, Jika Kue Kanan, dan Pak Judar Mondi Kue Kanan. Terima kasih, Dek.
0: Terima kasih kembali.
4: Semoga sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen yang udah ikutan di 255112-nya ya. Dan juga untuk Anda Bina Mualki di sore hari ini yang lagi dengerin melalui RRI Digital juga masih ditunggu ya. Angkat lagi telepon.

0: Ya, tadi ya Bang Senet sama Turi. Ya, ada Susi Klembang sama Turi. Ada Edo Teluk sama Turi. Ada Tom Mbak Kapri sama Turi. Ada Bunda Ros, ada Nabila, ada punya jembatan kemar Mama Dila sama Turi. Bunda Lili sama Turi. Sudah saat ini yang ada di kampus sendiri, ada Asar Firmanto di kampus sendiri, ada nah ini kemiling masuk ke nomor sendiri, ada apa Miram, apa ini kita bermakam sendiri, Pak Suradi Tanjung Anom sendiri, ada Nafir yang ada di Tanjung Anom. Ada di Baratnya, Perbatnya, di
1: siapa tuh?
0: Nai, yang ada di Baratnya sendiri.
1: Iya.
0: Ada Pak Edi yang ada di Baratnya sendiri.
1: Iya.
0: Ada Kena Bu Sri sendiri. Ada semuanya aja.
1: Semuanya aja, boleh.
0: Di situ udah enggak.
1: Masih, tapi gak seberapa pekat kayak awal-awal kemarin erupsi Gunung Anak Krakatau gitu kemarin.
0: Mudah-mudahan cepat.
1: Amin. Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaputu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Mbah Rain yang ada di Lampung Timur, yang ada ikutan ya di 255112-nya. Kami masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita Minum Waki sore hari ini, masih dengan lagu-lagu dangdut ya. Lagi deh kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan
2: siapa kak
1: ini? Dengan Sangsika yang ada di Waikana. Yang ada di Waikana dengan siapa? Mohon maaf, suaranya kecil banget ini.
2: Ini udah besar suaranya.
1: Oh, sudah besar, baiklah ya. Gimana di Waikanannya?
2: Alhamdulillah, Waikananya
1: sehat-sehat juga. Iya deh, yang penting sehat aja ya. Oke. Amin. Di sore hari ini kita punya 3 lagu dangdut yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada Azza dari Roma Irama, ada Semoga Kau Setia dari Eri Susan, sama Birunya Rindu dari Ike Nurjana.
2: Dari Roma Irama aja.
1: Roma Irama aja. Boleh, mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya buat Mbah Rin tadi yang ada di Lampung Timur. Mbah Rin, mudah-mudahan sehat Mbah Rin ya.
1: Iya.
2: Buat Bang Iren yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat Mbak Nafilanya, selamat sore juga. Buat Bunda Tambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga.
1: Iya.
2: Buat Bang Senet, Bang Edo, selamat sore. Buat Bang Topan, selamat sore. Buat Bang Hafam, selamat sore. Buat Bang Tumluna, selamat sore. Buat Bang Afin Bolo-Bolo, selamat sore juga. Buat Bang Pendi yang ada di Ufuk Selatan, selamat sore juga. Buat yang ada di Waikanan, Mbak Eva. Buat Buat Pak Kinan Munir, selamat sore juga. Buat semuanya Mbak ya.
1: Buat semuanya aja, boleh.
2: Banyak mudah-mudahan beri kesehatan selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
2: RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum Tafiqun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih udah ikutan ya di sore hari ini. Dan kali ini Mina Muaki masih ditunggu juga di 255112 dan juga di WhatsApp-nya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria.
1: Bener, ada si ganteng, ada si tampan sekarang ya. Oke, gimana kabarnya Topan?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.

0: sempat hujan juga ya tadi di sana ya.
1: Alhamdulillah menyirami debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan ya deh. Oke deh Topan, sore hari ini ada lagu-lagu dangdut ya yang mau kita putar. Dipilih nanti Topan sambil nemenin Topan menikmati suasana sore ini ya, ditemani dengan anginnya juga lumayan kenceng tadi ya Topan ya. Ada Azza dari Roma Irama, terus ada Semoga Kau Setia dari Eri Susan, Nama Birunya Rindu dari Ike Nurjana.
1: Semuanya aja lah biar rata Mbak Nona.
0: Biar rata aja. Oke, siap. Mau kirim salam gak nih?
1: Tadi yang baru turun dari Wai Kanan ya.
0: Siapa itu? Tadi kurang begitu jelas ya. Mungkin ada Pak D, siapa gitu.
1: Ada Pak JK, Pak Darman, Pak Kisinan Munir, ada Bang Abdullah, ada juga Litrimo, terus juga ada di Wai Kanan buat semuanya aja. Di Bandar Lampung ada Edo Saputra bersama nenek. Juga ada Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Kemiling, Sumber Agung. Terus juga ada Kang Maman di Palang Besi, Bang Irin di Gunung Batu. Ada juga Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Yus Punduk Vidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Utuk Suwa di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni, juga ada Wah Putri bersama Udo di Wehalim, terus Muni Jama Mama Fungki di Darussalam, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, terus juga ada Bang Hamham di Pringsewu. Spesialnya buat istri aja, dan super spesialnya buat Anonaria Karisma bersama Bang Rejanya dan anak-anak.
0: Siap, oke. Terima kasih untuk Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Topan yang ada di Pulau Pasaran sore hari ini ya, yang udah ikutan. Dan kali ini minum waki sebelum kita jeda lagu, kita kata kita fonin di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi punah
0: nona. Iya pun, silakan masuk, ada Mbak Jarwo. Benarkah ini?
2: Benar sekali.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sehatkah dirimu Mbak?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun belum ada hujan panasnya.
0: Masih panas ngiang-ngiang ya. Oke deh, Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar, silakan dipilih. Ada Azza dari Roma Irama, Semoga Kau Setia dari Eri Susan, sama Birunya Rindu dari Ike Nurjana.
2: Birunya Rindu.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
2: Ya, tadi ada Topan, Babang Kampan bersama istrinya, selamat sore. Ada juga dari Jambi, Hamzah Yusuf. Nanti malam aja sumbah siapa tuan rumahnya Nanona.
0: Kenapa Mbah?
2: Nanti malam tuan rumahnya siapa?
0: Di Belajar Sumba Berdendang ya, untuk tanggal 14 September kalau nggak salah ada Palembang. Kalau nggak salah ya, dicek lagi deh. Oke.
2: Ya, buat semuanya aja, spesialnya buat keluarga besar RRI dan Nanona. Selalu ya Nanona ya.
0: Oke, siap deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, kita rehatan dulu ya, minum waki ya sore hari ini. Jadi untuk anda yang masih pengen ikutan juga, nanti bisa ikutan ya. Tapi kita jeda dulu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan kembali hadir menemani anda. Masih bersama kami minum waki dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Senada, Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtum fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.

Menemukan rekan sesunyi ini kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk dapat mengikuti informasi dalam Wakca sore ini. Tetap bersama kami Minum Wagi di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16. Pindah lagi kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini, kali ini pindah lagi video penganiayaan terhadap seorang pria yang bekerja sebagai Pak Ogah di Bandar Lampung viral di media sosial. Dalam video tersebut, korban terlihat dikeroyok oleh sejumlah pria di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @poresta_bandarlampung, polisi langsung turun tangan menyelidiki kasus tersebut. Peristiwa terjadi pada Sabtu kemarin, Minamuaki, tepatnya pada tanggal 12 September 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di perputaran Pulbus Rosalia, Kelurahan Sepangjaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Korban diketahui berinisial MA, 39 tahun. Ia mengalami luka berat setelah dikeroyok sekitar 10 orang yang diduga menggunakan senjata tajam. Kapolsek Labuan Ratu, AKP Ono Karyono mengatakan, pengeroyokan bermula saat korban sedang membantu pengendara memutar kendaraan. Saat itu dua pria mendatangi korban dan meminta sejumlah uang. Korban tidak memberikan uang tersebut sehingga terjadi cekcok dan perkelahian. Tidak lama kemudian datang sekitar 8 orang lainnya yang diduga teman pelaku dan langsung mengeroyok korban. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan punggung. Selain itu jari kelingking tangan kiri korban putus dan kaki kirinya mengalami patah. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan medis. Dan ia juga mengatakan bahwa video kejadian yang beredar di media sosial menjadi salah satu informasi yang tengah didalami polisi dalam proses penyidikan. Informasi selanjutnya Mina Muaki sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan program pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 35.193 pekerja rentan. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja yang menghadapi resiko kecelakaan kerja hari tua hingga hari kematian. Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, Adi Hendarto, mengatakan bahwa pekerja rentan merupakan kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap berbagai resiko sosial dan ekonomi. Menurutnya, pekerja rentan tidak hanya berasal dari sektor formal, tapi juga sektor informal dan mikro. Kelompok tersebut antara lain petani, nelayan, pedagang, pengemudi, pekerja keagamaan, pelaku usaha, serta berbagai profesi lainnya. Ia mengapresiasi kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang memberikan perlindungan BPJS ketenagakerjaan kepada 35.193 pekerja. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian Pina Muagi, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya sore hari ini Pina Muagi dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini ya. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ditunggu di 255112-nya Minum Wangi, dan juga di WhatsApp-nya di 08 1172 09 8885 ya. Dan untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat sore untuk kawasan Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Dari kawasan Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, dimanapun Anda yang saat ini juga tengah mengakses ya di rri.co.id-nya. Kali ini Minum Wangi kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun, sehat Kak Apin?
2: Alhamdulillah sehat, masih tetap yang dulu.
1: Masih tetap yang dulu, ya.
2: Mau bedanya Apin sekarang rambutnya panjang.
1: Oh gitu, mau dipanjangin apa rambutnya?
2: Ya sepanjang itu pengantin aku juga sama si dia.
1: Oh gitu, iya deh.
2: Banana sehat.
1: Alhamdulillah sehat, gimana Apin?
2: Ya walaupun kemarau-kemarau tetap ada juga yang panen, udah mau satu persatu panen.
1: Alhamdulillah ya, bisa panen ya. Oke deh Apin, kita dangdutan dulu. Sore hari ini kita punya lagu, ada permohonan dari Elvi Sukaisi, Beban Asmara dari Iis Dahlia, sama Hentikan Tangismu dari Asep Irama.
2: Putar semua, bagus-bagus itu lagunya.
1: Oke, mantap jiwa. Mau kirim salam gak nih?
2: Ya kirim uang dan kirim debu.
1: Boleh.
2: Buat Mbak Nona saya selalu sama Abang ya. Kata-kata pokoknya sukses dunia ya Mbak Nona ya.
1: Amin, amin.
2: Sama Bapak Peri Widodo sama Ibu ya. Kang Peri Nuryadi, Mbak siapa tuh? Bang Leonardo, Bang Mel Irawan, selamat debi ya. Sama Mbak Juwita ya. Mbak Jaha, Mbak Nomi, sama siapa? Mbak Amelia ya.
1: Iya.
2: Dan Urum dan Susi, sepertinya Pro 1, Pro 2, SPU Kanan, dan Pro 4, sukses selalu.
1: Oke, siap deh.
2: Lanjut ya.
1: Boleh.
2: Sama keluarga besar Likasu ya, yang nomor di nomor sebelah, Bedaya Pasar selalu ya. Sama Pak Trimo, Pak Darman, sama Mbak Suryati, Bang Jeka, Bang Ramli, Bang Munir ya, semua di kanan saya selalu ya. Sama ini ya, sama Waputi, sama Udo ya, sama Bunda Darmi Sakura, Bang Ham-Ham, sama Bang Jomblo, Mbak Eni, Bang Senen, Bang Entop, Bang Nurdin, sama Bang Panji, Mbak Darm, sama Bunda Samba, saya selalu ya. Sama Bang Galih ya, sama yang jauh di sana ya.
1: Iya, mana
2: di Sulawesi
1: tuh?
2: Sama Din Jambi ya. Bang Yusuf, Bang Yusuf siapa tuh?
1: Yusuf Hamzah.
2: Ah, pokoknya itu Yusuf itulah. Saya selalu ya, lanjut ya.
1: Siap.
2: Bang Gali sama Bunda Segabaya, Bunda Segedamaian, Mbak Irma Gunter, Bang Amalsa, saya selalu. Sama Kang Irin ya, Bang Sultan Sebuai, Datuk Kapal yang pilihan, Bang Yogi, sama Neng Sari Natar, Mbak Lidia, sama Abah Sapri, Bunda Moy, sama itu ya, sama Pak Dekat Timan, sama Mbah Rim, sama Asidi ya. Bang Boyong, Pak Amin, sehat selalu. Seunyin-unyin.
1: Seunyin-unyin nih.
2: Spesial.
1: Buat siapa tuh?
2: Buat Dedek Epa Adelia, sehat selalu.
1: Okay,
2: ucapannya siap. I love you aja.
1: Iya, oke.
2: Okay, Mbak Nona, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Jaga kesehatan, hati-hati kalau
1: siap.
2: Pulang.
1: Oke.
2: Okay. Pro 4, Suara Budaya Lampung.
1: Suara
2: Assalamualaikum
1: Budaya
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp ada Datu Atin nih di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Datu Atin.
3: Halo, assalamualaikum Nona Karisma.
1: Waalaikumsalam, gimana kabarnya Datu?
3: Alhamdulillah, panas banget ini, ada di rumah aja duduk lah.
1: Ya kok mana-mana ya Datu ya. Oke deh Datu, kita dangdutan dulu biar adem kali ya Datu ya. Ada lagu permohonan dari miliknya Elvi Sukaisi, terus ada Beban Asmara dari Iis Dahlia, Hentikan Tangismu dari Asep Irama.
3: Oh, dari Elvi Sukaisi aja.
1: Elvi Sukaisi aja. Oke, okay, siap. Mau kirim salam gak nih, Datu?
3: Mau, banyak banget ini.
1: Ih, boleh ya. Deh. Apa nih?
3: Ya, kirim salam buat Pak Raden Mat di Sukadana HAM. Gak lupa buat Mu'an di Sukadana HAM, Bang Umrah di Sukadana HAM, Bang Bahar, Kepala Lingkungan 1 Sukadana HAM, Bang Basir, Pak Tani, Kang Maman juga di Palang Besi, Abang Jenny di Sumber Agung Kemiling, Maluk Pamone, Putri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Aminanwati di Serengsem, Buros juga ya, nggak lupa Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, nggak lupa lagi Ega di Teluk, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, nggak lupa Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Sukarame, Bang Pendi di Oku Selatan, buat semuanya Nona.
1: Buat semuanya aja, siap, Datuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih untuk Datu Atin. Kita angkat lagi teleponnya di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tadi Pun.
1: Ya Pun, ada siapa Kak ini?
4: Dari Kota Agung, Kak Nona.
1: Ada Abang Jomblo, benar ya?
4: Masih tetap jomblo.
1: Kenapa tuh?
4: Namanya tetap jomblo.
1: Iya deh. Oke deh, Bang Jomblo, kita dangdutan dulu sore hari ini ya.
4: Mbak Nona, kabar sehat dulu?
1: Alhamdulillah sehat, kita baik-baik aja di sini, Abang Jomblo. Iya, Bang Jomblo, ada beberapa lagu Bang yang mau diputar ya. Ada Permohonan dari Elvi Sukaisi, ada Beban Asmara dari Iis Dahlia, sama Hentikan Tangismu dari Asep Irama.
4: Hentikan Tangismu aja, Bang.
1: Oh gitu, boleh. Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
4: Yang pada Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Dede, ada Mama Rido, Mama Pungki, Ningen Wati, ada juga Samba, Nadila, Yang Basir, Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo Bolo, dan Kak Eva juga wajib kanan, Mas Sore. Semua nih Mbak ya.
1: Siap.
4: Ya, buat Mbak Nonanya, semangat tugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
1: Amin.
4: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih untuk Bang Jomblo yang ada di Tenggamus sana ya. Masih ditunggu juga untuk Anda pindah lagi di 255-112 dan juga WhatsApp-nya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapakah ini?
5: Aduh, lupa lagi.
1: Ada Bang Pendi, ya Allah. Sehat kah Bang Pendi?
5: Alhamdulillah sehat kalau badan. Cuman cuacanya ini yang panas.
1: Cuacanya benar ya, benar banget ya. Oke deh, semoga keluarga di Oku Selatan sehat-sehat terus ya Bang ya.
5: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bang Pendi, kita punya lagu yang mau diputer sore hari ini ya. Ada beberapa lagu. Ada yang pertama dari miliknya Permohonan dari Elvi Sukaisi. Terus juga kita punya Beban Asmara dari Iis Dahlia, sama Hentikan Tangismu dari Asep Irama.
5: Dari Asep Irama aja.
1: Boleh, mau kirim salam kah?
5: Salamnya buat Topan ya, terus Edo ya, Bang Senen, Bunda Samba, Datu Apin, Jaini, Mbak Emi, Kak Eni juga ya di Pulau Panggung ya, Selang Padang ya. Terus buat sama Udo juga ya di Wayari, Minanwati, terus Bang dan semua yang di Lampung Tengah, Yogi juga ya, terus buat Mbak Hamzah Yusuf ya di Jambi ya, terus buat siapa lagi ya, buat Bang ini, Bang JK ya di Waikanan ya, Bang Bakarimo, semuanya lah di Waikanan ya. Terus buat saudara-saudara juga di Bandar Lampung, mudah-mudahan pada sehat semua ya.
1: Amin.
5: Ya itu aja lah buat Mbak Nonanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi di Oku Selatan yang udah ikutan di sore hari ini. Kali ini minum lagi, kita rehatan dulu ya. Dan juga kami akan ajak Anda minum lagi untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: biogase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Ketiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak. Tahu?
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tau rasa kan? Listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Selamat pagi, Bu Bidan.
7: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
6: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
7: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
6: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
7: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
6: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
8: Adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
9: Indahkan jasa unyi nih. Kutik kompak lagi ngedengi skop 4 FM RRI Bandar Lampung

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, baik kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

Kan workshop pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Minum Waki kembali kami hadirkan, yang kami kutip dari rri.co.id. Tim unit quick response Satreskrim Polres Lampung Timur menggerebek arena penjudian di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung. Penggerebekan pada Rabu sore menyasar lokasi sabung ayam serta judi dadu koprok yang meresahkan warga. Petugas kepolisian bergerak melakukan penindakan hukum usai menerima aduan masyarakat terkait dengan aktivitas terlarang di area perkebunan. Polisi juga menangkap seorang pria berinisial S yang mengelola gelanggang perjudian di lokasi tersebut. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Iksir, menjelaskan bahwa penindakan tegas tersebut sebagai komitmen kepolisian menindaklanjuti laporan warga. Pihaknya bertindak profesional guna menghentikan praktik perjudian yang mengganggu ketertiban umum. Petugas menyita barang bukti berupa satu ekor ayam Bangkok, serta 8 unit sepeda motor yang ditinggalkan pengunjung di lokasi. Seluruh barang bukti bersama terduga pengelola arena langsung dibawa ke Mapolres Lampung Timur guna pemeriksaan yang mendalam. Informasi selanjutnya Minda Mungaki di sore hari ini yang juga masih kami kutip dari rri.co.id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lampung, Provinsi Lampung, Minda Mungaki, saat ini juga tengah memperketat pengawasan terhadap ketersediaan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Pihak legislatif menggelar pertemuan khusus bersama manajemen Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel guna mengatasi antrean kendaraan di SPBU. Rombongan pimpinan fraksi DPRD Lampung mengevaluasi realisasi konsumsi solar dan pertalite yang diproyeksikan melebihi batas kuota tahunan. Pihak Dewan mendorong penentuan alokasi energi nasional agar memperhitungkan pertumbuhan ekonomi serta aktivitas pertanian warga lokal. Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, menegaskan pentingnya keterbukaan data penyaluran harian hingga serta meminta penguatan keterbukaan data penyaluran pasokan energi di lapangan, dan pihaknya juga mengapresiasikan Minda Mungaki penambahan pasokan harian serta meminta penguatan pengawasan distribusi terus ditingkatkan. Demikian Minda Mungaki waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kihiran noyo. Padahal kan ki omok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya mak melanggah langgah. Ada pak hayang muni. Kenapa noyo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal kibal kibal kibal mak jelas suara kamu nasi.
0: Udi no med, nggak melihat anak tetangga kam datas no. Lihat no, hayang riki. Kan seharus kan iya no kan ada langgah lah gugulan anakku. Kacak ya katek katek kaya lo yo. Udah api yo med yo.
1: Allah Susi, mak bosan-bosan nih kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamun sih. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
0: Wah, kayaknya ke sekedar nanya kan no sih. Udah api ngebani mula. Hayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ini kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enak sih segelahnya stunting sa. Enak lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja sih. Ano yo?
1: Enjo nih ki stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenal nih enjo nih sih.
0: Oh, stunting yo. Terus emang kepala cara nyegah nih kenyang sana mak kena stunting no med?
1: Keji sih, keji cara nyegah nih.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rimlikia Pandas Adis Momo sudah hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Anda Bina Mungaki yang sore ini mungkin lagi ada di jalan ya, di hari Senin ya. Di mana harinya kayaknya berputar begitu dengan cepat ya, terus juga banyak aktivitas yang sudah dilakukan juga sama Mina Mualki di hari ini, mulai dari pagi hingga ke sore hari ya. Dan meskipun kadang-kadang ya Mina Mualki ya, ketika aktivitas kita lagi padat, lagi banyak-banyaknya ya, terus juga kita juga membutuhkan nih asupan nutrisi yang juga diperlukan oleh tubuh, kayak vitamin, mineral, dan juga serat yang kita dapatkan dari sayuran. Tapi kadang-kadang ya Mina Mualki ya, kita tuh suka banget makan makanan sayuran tuh diolahnya itu bukan di sayur seperti biasa. Atau buat Mina Mualki semua yang suka banget sama menu kol goreng. Ini kayaknya gak asing lagi ya untuk masyarakat Lampung, karena memang Mina Mualki kol goreng ini biasanya juga dihadirkan di dalam menu di restoran ya. Dan tentunya Mina Mualki, kalau kita mengolahnya, cara mengolahnya juga harus diperhatikan ya, karena sayuran juga tadi merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk tubuh. Dan sayuran kalau terlalu sering digoreng dapat meningkatkan asupan lemak dan kalori, terutama menggunakan minyak yang cukup banyak. Dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengkonsumsi makanan yang digoreng dan mengandung minyak trans atau lemak trans ya, itu perlu dibatasi karena bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Ada beberapa resiko yang perlu diwaspadai seperti obesitas, karena makanan yang digoreng itu cenderung punya kalori yang lebih tinggi jika dikonsumsi berlebihan. Jadi asupan kalori dapat meningkat dan berkontribusi terhadap kenaikan berat badan. Terus juga Mina Mualki, lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan tertentu itu bisa dapat meningkatkan kadar kolesterol atau LDL atau yang biasa disebut dengan kolesterol jahat ya. Terus juga Mina Mualki, WHO menyebut bahwa mengkonsumsi lemak trans dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga serangan jantung. Dan untuk Anda yang punya riwayat penyakit tekanan darah tinggi, hati-hati juga karena sayuran digoreng yang disajikan dengan banyak garam atau bumbu yang tinggi natrium bisa meningkatkan asupan natrium, dan konsumsi natrium yang berlebihan ini berkaitan dengan meningkatnya tekanan darah. Serta Mina Mualki, pola makan yang tinggi kalori dan lemak berkontribusi terhadap berat badan berlebih karena dapat meningkatkan salah satu faktor resiko diabetes tipe 2. Belum lagi proses memasak dengan suhu yang tinggi itu bisa menghasilkan senyawa tertentu termasuk akrilamida pada beberapa jenis makanan, karena WHO dan FAO telah mengkaji potensi resiko kesehatan dari paparan zat-zat tersebut ya, atau tepatnya zat akrilamida tersebut dalam makanan. Meskipun demikian, mengkonsumsi sayuran goreng sesekali itu gak apa-apa ya, bukan berarti langsung menyebabkan penyakit ya. Yang perlu diperhatikan adalah frekuensi konsumsi, terus juga jumlah minyak, kualitas minyak, serta pola makan secara keseluruhan. Karena WHO juga menyarankan bahwa pengolahan makanan dengan cara seperti mengkukus atau merebus sebagai alternatif untuk mengurangi asupan lemak dari proses menggoreng ya. Mungkin ini balik lagi ya Mina Mualki ya, karena kalau kita merujuk pada masakan ataupun makanan-makanan Indonesia, banyak banget makanan-makanan sehatnya ya. Jadi ini mungkin bisa kita lestarikan juga ya, makanan-makanan sehat yang ada di Indonesia. Kali ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
3: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
4: Ya boleh dong, Nek. Semua boleh dimakan. Jadi tubuh kita itu sama kayak mesin. Kalau bahan bakarnya sehat, energi sama konsentrasinya juga maksimal.

0: makan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi, semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: plastik, ambil
1: kantong plastik, dinunukan kompe bani.
2: Ah duduk, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh depan nama tasica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
2: Ih ala ute, kalau di Gorontalo depan nama intas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
8: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
7: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
8: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
7: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
9: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
10: Pro 4 FM, suara

0: adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: gerada geruduk kayak gitu.
1: Ais, kira bang, gerada geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali, namanya juga hujan bang, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu, telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak, seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, wah, mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang, ngantuk saya ini bang, bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
3: Selamat pagi, Bu Bidan.
4: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
3: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
4: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
3: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
4: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
3: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
5: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
6: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minum waki, indai kanca seunyi ini. Kuti kompak lagi ngedengi skop 4 FM, RRI Bandar Lampung.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat.

bersyukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Medi, di palekok med, acak pihakannya jima kuliah, ia terliulah pas sekolah. Oleh kek ni kuliah buiring-iring sekolah, acak ia mawat. Mak sehat, kuda lekok api-api med.
3: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabadu di cuma keke nih.
2: Caknya pok kuol, mas sekolah kau dah lekok, mulanya pok kuol.
3: Kata lagi agak habis sekolah, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado ya pok kuol kau di mana di Sabadu di.
2: Ya Allah, dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat, segala-gala kado uat. Masa iyo anakmu kada kaya bilang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
3: Mengedo duit nenya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kayak monjio.
2: Ya Tuhan, lainnya ngehina Medi nya kan sekedah nanya. Ki uli mengedo duit ni lain alasan Medi. Pemerintah hiji gantala monian program Medi seberpihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu mi sekolah rakyat. Kisah ngedo duit.
3: Hah? Sekolah rakyat banyak miskin liom nyekolah di sekolah rakyat apa
2: dan liom segala kan nuntut ilmu nal penting Medi di pemerintah kudu nyiapkan program pendidikan berasrama ya dada gelang di sekolah rakyat nah hingji gratis Medi hingji jadi inisiasi andanya pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan atau progresi miskin ekstrim termasuk iku
3: daftar di IPA nya lumayan tadi
2: kamu lagi lepan untuk nyak kamu daftar apa kamu daftar kok anak memidik sekolah rakyat jangan sampai anak mumak sekolah.
4: Teman-teman, Rompat FM Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
4: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: Ado, Gaya, oi Gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan sedih-sedihan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi gak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku gak tahu menau. Besok barang-barang yang latwo, barang-barang gak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.

Bidang Muaki dimanapun Bidang Muaki berada, untuk Anda yang lagi enak badan, yang lagi masuk angin. Nah, kalau kita ngomongin soal masuk angin, istilah masuk angin ini udah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Keluhan seperti badan pegel, perut kembung, meriang, mual, hingga sering bersendawa, itu sering disebut sebagai tanda masuk angin. Namun Bidang Muaki, dalam dunia medis, masuk angin itu sebenarnya bukanlah sebuah diagnosis penyakit. Jadi istilah ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan sekumpulan gejala yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi kayak kelelahan, infeksi virus, gangguan pencernaan, ataupun perubahan cuaca. Nah, ada lagi nih mitos yang paling sering dipercaya adalah angin yang masuk ke dalam tubuh menjadi penyebab utama munculnya keluhan tersebut. Faktanya, Minamuagi, tubuh manusia tidak bisa kemasukan angin ya, seperti yang dibayangkan. Jadi rasa tidak nyaman yang muncul itu biasanya berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Misalnya nih, perut terasa kembung, itu karena adanya penumpukan gas yang ada di dalam perut kita. Sedangkan meriang dan badan pegel-pegel itu bisa menjadi tanda tubuh sedang melawan infeksi virus atau mengalami kelelahan. Nah, Minamuaki, mitos lainnya adalah kerokan itu bisa menyembuhkan masuk angin. Faktanya nih Minamuaki, kerokan itu memang bisa memberikan rasa hangat dan nyaman pada sebagian orang sehingga keluhan pegel itu bisa berkurang. Nah, sensasi hangat tersebut itu berasal dari meningkatnya aliran darah di permukaan kulit, bukan karena mengeluarkan angin dalam tubuh kita. Dan juga Minamuaki, kerokan tidak mengobati penyebab penyakit yang mendasarinya. Nah, Minamuaki, kalau misalnya gejala berlangsung lama atau semakin berat, pemeriksaan ke tenaga kesehatan itu tetap diperlukan. Banyak juga nih yang menganggap bahwa masuk angin itu selalu disebabkan oleh kehujanan atau terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Faktanya nih Minamuaki, udara dingin memang bisa membuat tubuh merasa gak nyaman atau memicu penyempitan pembuluh darah, tapi itu bukan penyebab langsung seseorang jatuh sakit. Resiko sakit justru meningkat ketika daya tahan tubuh kita tuh lagi turun atau seseorang tuh terpapar virus dan bakteri penyebab penyakit tertentu. Jadi untuk mencegah keluhan yang sering disebut masuk angin, alangkah baiknya ya kita menjaga kondisi tubuh tetap prima, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, mencuci tangan, itu juga bisa membantu jaga daya tahan tubuh kita. Nah, Minamuaki, kalau misalnya tubuh kita udah mulai kerasa kurang fit ya, sebaiknya kurangi aktivitas berat dan berikan waktu nih bagi tubuh kita untuk bisa beristirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit tri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Sabah budaya, pandan merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.

0: kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

Bintang Wangi dari Kancah Sunyi ini kembali kami hadirkan workshop pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi di malam hari ini Bintang Wangi masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama, kali ini Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diperketat. Hal tersebut dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar dan nantinya tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Menurutnya evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadinya kasus keracunan, tapi juga melalui pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Informasi selanjutnya Minamuaki, gempa bumi 2,6 mengguncang Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Guncangan terjadi pada pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat pada hari Senin 14 September 2026. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,84 lintang selatan dan 110,13 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui Minamuaki, pusat gempa berada di 107 km selatan. Kedalaman tercatat di 12 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaharuan analisis. Demikian Minum Wagi, waktunya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minum hari ini kan Casunya ini jumpa lagi bersama saya Ferdin. Dia yang akan menemani Anda hingga pukul 23.54 menit ya. Dan masih di Halo Nih Pagi, maksud kayak Pelo. Halo Nih Dibingi kan nih, kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17
0: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Serdam atau istilah lokal disebut seghdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan seghdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Lo gagal para ningún daño. Maru.
1: Lo que bueno es ahora piti, eh.
2: Mana Maru? ¿Qué?
1: ¿Aún sí? Aquí, ¿aún quiero ver dónde?
2: Estoy presano.
1: ¿De cumbi mi?
2: Ay, lo di landa, eh.
1: Coba hingga uni. Coba, coba.
0: Allah, terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
1: Gak terlalu piti, weh. Itu hi, minta jawang nih.
0: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.
1: Tomaru aku.
0: Hei, anak muda, kembalikan saya lagi, hei. Anak muda. Aduh, udah kalau begitu saya balik sendiri saja.
3: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Kuala Budaya Lampung.
1: Minamori, pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi 35.193 pekerja rentan. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja yang menghadapi resiko kecelakaan kerja, hari tua, hingga kematian. Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan Adi Hendarto mengatakan pekerja rentan merupakan kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap berbagai resiko sosial dan ekonomi. Menurut Adi, pekerja rentan tidak hanya berasal dari sektor formal, tetapi juga sektor informal dan mikro. Kelompok tersebut antara lain petani, nelayan, pedagang, pengemudi, pekerja keagamaan, pelaku usaha, serta berbagai profesi lainnya. Ia mengapresiasi kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang memberikan perlindungan BPJS ketenagakerjaan kepada 35.193 pekerja. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Adi mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan juga memiliki peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim saat pekerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Manfaat jaminan sosial dapat menjadi jaring pengaman bagi pekerja maupun keluarga yang ditinggalkan. Beralih ke warca selanjutnya, 4 mahasiswa Institut Teknologi Sumatera ITERA meraih 4 medali perak pada kejuaraan nasional Kempo dalam rangkaian invitasi cabang olahraga bela diri dan terukur mahasiswa Provinsi DKI Jakarta 2026. Kejuaraan yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta tersebut berlangsung 8 hingga 10 September 2026 di Gor Mataram, Jakarta Pusat. 2 medali perak diraih Jenny Elkana Pahira dan Dinara Tahta Arifin dari program studi teknik sistem energi pada nomor embu berpasangan putri. Sementara Muhammad Farel Ramdhani dari teknik informatika meraih perak kelas rendori putra 60 kg. Medali perak lainnya diraih lelaki Restu Bumi dari teknik pertambangan di kelas rendori putra 70 kg. Keempat mahasiswa tersebut merupakan atlet perkumpulan Kempo Indonesia atau Perkemi Lampung. Peraih medali Jenny Elkana Fahira mengatakan kejuaraan nasional ini menjadi pengalaman berharga karena mempertemukan mahasiswa dari berbagai daerah. Demikian warca pukul 20, kita akan jumpa kembali di warca berikutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Januari sebelum nantinya kita bergabung ke Pro 4 Jakarta guna mengikuti belajar Sumba berenang, kita mendengarkan terlebih dahulu sandiwara radio yang berjudul Antara Mimpi dan Cicilan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Om Tony, masuk Om.
1: Mamamu mana, Nara?
2: Ada Om di belakang. Ma, ada Om Tony.
3: Iya, Nak, iya. Tunggu sebentar ya, sebentar.
1: Oh iya, Nara sekarang kerja apa?
2: Masih cari-cari sih, Om.
1: Loh, bukannya kemarin udah wisuda? Zaman Om dulu, lulus itu langsung kerja, Nara.
4: Apaan sih Om, ini gak jelas banget. Dikira nyari kerja gampang apa ya?
5: Om Tony, Nara itu lagi proses kok, Om. Tenang aja.
1: Ya jangan milih-milih kerja. Yang penting dapat gaji dulu, Mbak. Kayak Melisa dong, anak bungsu Om. Sekarang udah kerja.
5: Ya, zaman sekarang itu kan cari kerja itu susah, Ton. Doin aja lah ponakanmu ini supaya lancar.
1: Usaha yang keras dong, Nara. Oh ya, Mbak. Ini ada titipan oleh-oleh dari Dila, anak aku yang pertama. Abis liburan ke Jepang dia. Ya udah, Mbak. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Makasih lo udah repot-repot.

0: Semua orang kok kelihatannya sukses ya?
1: Kan itu cuma di Instagram kali, Ra. Orang kan gak pernah ya posting hari ini ditolak HRD yang kelima gitu. Gak pernah.
0: Ya tapi kan aku pengen kerja sesuai passion. Tapi mama juga butuh bantuan biaya rumah.
1: Kamu tuh takut gagal atau takut dibandingin sih, Ra?
0: Ya sebenarnya dua-duanya sih. Aku harus gimana ya, Des?
1: Ya dicoba dulu aja kali, Ra. Cari yang pas.
0: Cari di mana? Di Jonggol.
1: Udahlah.

0: Sarapannya udah siap, nah. Ayo keluar makan dulu yuk.
1: Iya, Ma. Bentar. Ih, masak apa ini? Wangi banget.
2: Iya, ayam kecap kesukaan kamu dong, nak. Cantikku. Gimana? Enak kan? Ambil piringnya sekarang yuk makan.
1: Wes enak dong. Siapa dulu chefnya? Mama.
2: Kayaknya nih dari wajahnya anak mama yang paling cantik ini. Matanya kayak gini. Ayo, kamu habis begadang lagi pasti ya.
1: Kamu mama tahu.
2: Nara, apa sih nak yang gak mama tahu tentang kamu? Kamu lagi galau kayak gini aja mama tahu loh. Sini deh, dengerin mama ya nak. Kalau kamu lagi capek, cari kerja sesuai dengan jurusan, atau kamu lagi gak nemu-nemu nih kerjaan sesuai dengan passion kamu, gak apa-apa banget nak, kerja aja dulu, yang penting halal.
1: Mama kecewa ya, aku belum dapat kerja tetap.
2: Mama cuman gak pengen kamu ngerasa sendirian aja loh nak. Mama itu bangga banget kamu punya mimpi.

0: Udahlah, kirim aja langsung lamarannya.
1: Tapi Des, ini startup kecil, gajinya juga gak besar.
0: Tapi Ra, ini nih sesuai sama bidang kamu.
1: Oke, bismillah ya Allah. Aku deg-degan banget ini. Lihat tangan aku gemeteran.
0: Demi apa sih itu HP kamu bunyi?
1: Aku takut bacanya.
0: Baca cepet, Nara. Baca gak sekarang? Baca sekarang, Nara.
1: Iya, sabar. Aku tarik nafas dulu. Terima kasih sudah melamar. Kami akan proses lebih lanjut. Des, ini beneran? Beneran kan ya?
0: Ya Allah, alhamdulillah selamat ya Nara. Akhirnya kamu keterima juga. Lihat kan perjuangan kamu tuh gak sia-sia Nara.

0: Iya, benar.
1: Kami dari PT Laguna ingin mengundang Anda untuk interview besok.
0: Serius?
1: Apakah bersedia untuk datang?
0: Iya, saya siap.
1: Baik, kami tunggu kedatangannya besok. Terima kasih.
2: Gimana, nak? Gimana?
0: Aku dapat interview, Ma.

0: Apa?
1: Gimana Nara, keterima gak?
2: Iya aku diterima. Tapi rasanya beda.
1: Loh kenapa?
2: Karena sekarang aku gak cuman mikirin takut gagal, tapi aku mikir mau berkembang juga.
3: Apapun hasilnya Nak, yang penting kamu udah berani coba. Keren anak mama. Nih mama buatin cemilan untuk kalian ngobrol. Udah ya, mama tinggal ke dapur dulu. Mama lagi goreng ikan soalnya takut gosong.
4: Mungkin generasi kita bukan soal langsung sukses, tapi soal tetap jalan walau dibanding-bandingkan.

0: Minamori, kita langsung segera bergabung ke Perempat Jakarta guna mengikuti budaya, bermaksud kami belajar Sumba berdendang.
1: Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si buku tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
2: Mengapa engkau diikat di sini?
3: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
2: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
3: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
1: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
3: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
3: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
1: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur.

0: ritual mengokal holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, mengokal holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau mau kelili itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nak nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk maukal holi. Itunya untuk pengertian maukal holi. Udah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk maukal holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut kalau tradisi mangokal holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
2: Gali burang atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut adat setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam mengokal holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita. Budaya tadinya menurut saya sih boleh, karena itu menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih

bagi masyarakat suku Batak, Mangokal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokal Holi dan lewat tradisi Mangokal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki.

para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong-royongan yang harus dirawat, serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita. Sampai jumpa.

Saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, baik dan

Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92.

0: aman je lah, selam.
1: Payo.
0: Coba selam ya.
1: Oke. Okay.
0: Makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Robi. Baik, dan coba kita ke WhatsApp Doken Manca Beca yang sudah masuk di 0897788484. Ini ada juga dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Belajar Sumba Perlendang. Cek, request lagu Angin. Lalu, lagunya Jambi ya. Salam untuk Cek Sisi, Cek Eli, dan juga untuk Andi Bungkulu Riko. Ada juga Ayah Puput Lampung, ada Mbak Jarwo, ada Atu Atim, dan juga Bang Senin. Untuk di Jambi ada Bunda Wati, Ika Risyanti, dan juga untuk Wak Udin. Yang ada di Sungalia juga disapa juga ada Kak Julia. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Untuk Cek yang siaran, ini katanya selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Waalaikumsalam kembali. Iya, baik, sudah ada 3 penelpon dan juga 1 WhatsApp yang tadi sudah Cialan baca ke. Kita langsung ke lagunya Mancebice. Ini lagu Lampung, Harta Mak Diusung Mati. Kita simak sama-sama.

pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: lagu dari daerah Bengkulu ya, dengan judul lagunya Temotoa, Temotoa Arus, yang merupakan seni tradisional Rejong. Dan ini kalau kita sedikit ulas, macam-macam mengenai seni tradisional Rejong ini merupakan bentuk sastra tutur atau puisi lisan yang kemudian dilantunkan atau dinyanyikan mirip dengan pantun, seringkali diiring oleh petikan gitar tunggal atau alat musik tradisional lainnya. Dan juga seni ini berkembang di masyarakat etnik Semende, Besemba, Sumatera Selatan, serta wilayah Bengkulu dan juga sekitarnya, macam-macam ya, yang sudah kita nikmati tadi juga salah satunya. Oke, dan 48 menit langkah dari jam 20 malam. Iya, apa kabarnya untuk dulur-dulur yang ada di Perempat FM Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Malam ini sudah kembali berkumpul dengan keluarga ya. Baik, tersisa waktu kita kurang lebih 11 menitan ke depan. Kita coba sapa penelpon kita, tapi kayaknya lagunya udah sempat lagi macam-macam ya, karena kita masih banyak antrian tuh. Baik, kita sapa di telepon, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang. Iya, sama siapa di mana, Cek?
1: Sama
0: Rian, Cek. Oke, Syarian Palembang di Sudirman,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, di Sudirman
0: gitu, apa kabarnya, Syarian?
1: Alhamdulillah,
0: Cek. Sehat, ya?
1: Iya, iya,
0: Cek. Itu, ya?
1: Iya.
0: Baiklah, kalau begitu, Cek Rian, ini palingan lagunya kita titip ke apa di itu? Program kita selanjutnya, ya?
1: Iya. Apa lagu?
0: Lagu daerah... Apa?
1: Yang lain, apa, Cek?
0: Apa yang requestnya, Cek? Naik gak lo? Ya, apa requestan dari Cek Rian?
1: Di situ ada
0: gak? Hah?
1: Di situ ada
0: gak? Apanya di situ, Cek?
1: Yang belum naik.
0: Oke, okay, kita pilih ke B, Cek, ya, kalau mau itu, ya?
1: Iya.
0: Oke, okay lah, kalau mau itu. Salamnya buat siapa, Cek?
1: Buat anak-anak Bandar Sri Jaya Belai.
0: Mm-hmm.

0: sudah bergabung di kesempatan malam ini. Di belakangnya juga kita coba sapa kembali. Pada telepon kita ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya, sama siapa di mana, Cek? Waalaikumsalam, dengan siapa? Oke, Cek Andra di Muara ini, Mie. Masih
1: meluan lagu Anggi tadi, Cek.
0: Yang mana tuh? Iwa, yang Timun Dalam Cuko, ya?
1: Iya.
0: Oke, kita siapin lagu aja sudah.
1: Mm-hmm. Kirim ke semuanya, Cek.
0: Oke.
1: Mm-hmm. Ceknya sehat selalu, semoga akhir rezeki yang bersama, Cek.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teleponnya ada Cek Andra di Kabupaten Muara Enim Sumsel. Ada juga sudah bergabung Mas Beca. Dan siko penelpon penutup kita, atau kita ke WhatsApp dulu, Ken. Ini kajak ya, kita bakal baca ke WhatsApp dulu ya yang sudah bergabung. Halo Cek Devi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya minta requestan lagu, kayaknya udah sempat lagi ya dikirim. Salam be buat gelo-gelo pendengar yang ada di Belajar Sumba Bertenda malam ini. Ucapannya salam sedulur dan juga salam sehat selalu untuk Cik Ilham sama tugas. Terima kasih kembali. Baik, satu menelpon kita sapa, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iyo, sama siapa di mana, Bang?
2: Dari Jambi.
0: Di Jambi ada siapa
2: ini
0: nih?
2: Cik Abbas ya.
0: Cik Abbas lah balik.
2: Ini dengan Cik siapa ya?
0: Kayaknya baru monitor ya.
2: Monitor lah.
0: Iya.
2: Kurang kenal suara.
0: Oh iya, kurang kenal itu ya. Baiklah, kalau itu lagu sama siapa ini tadi?
2: Dari Hamza Yusuf di Jambi.
0: Hamza Yusuf di Jambi. Oke, tadi kalau tidak salah
2: masuknya dari awal. Alhamdulillah bisa masuk yang terakhir.
0: Oh iya. Tadi WhatsApp-nya sudah kita baca juga ya, Cek.

Eli, ada di Bengkulu, ada Bang Riko, ada Puput, kemudian di Lampung ada Mbah Jarum.

0: studio Langgalo ini ya. Oke, Pak Ila kenapa itu, Cek? Halo, Cek. Ini tadi di WhatsApp-nya sudah kita bacakan satu-satu tuh.
1: Yang siaran, selamat malam.
0: Ayo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bolehlah ya, di WhatsApp sudah detail itu satu-satu. Tadi di sapa detail pun juga diulang kembali ya. Baiklah, kalau itu kita ke lagu Dokin. Ini ada lagu dari Bangka Belitung. Kita pilih ke Ado Seni Budaya Kita, Mancibice ya. Dan pasti jangan kemana-mana. Kita bakal closing setelah lagu yang satu ini.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Bu, Bu, itu suara apa Bu?
4: Astagfirullahaladzim anakku, itu suara gunung meletus nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, Bu?
4: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut Bu, aku takut.
4: Jangan takut ya nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan penglihatan, bahkan kematian.
3: Dia baik, aman, baik, tidak ada kata-kata enggaknya, Liom. Anak konawa PR, di sekolahan. Dikayanya putko, sapa go, pahlawan-pahlawan, jak Lampung. Pusing ngulu, konyak pandangnya, sapa kontra.

0: Gunanya sapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko do pahlawan anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moni monhani ko anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh doh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: mak tidak sedap-sedap menu dijajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayah aku cuba pe kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Gihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Bune mulah katong dijala. Api pe sengaja mau katong medija.
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang medija ngunjak nambi kahawan iku kutunggu-tunggunya kan bayar hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katong niku katong jangan salah ku lagi. Seperti nggak kedua niat aku bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa tanggung jawab pinya ku katong segok ku duit lain pemenganan ku kerja niku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Nah karena mone nya bayar hutang dengan niku. Ya pi salahnya kau nanya kok nganek tenau.
1: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutan kaki tadi tembok lala niku.
1: Sebar kon niku dijanji menong. Kesebar kon niku jin liom niku.
0: Mikhane mak nyang hutang.
1: Banyak hutang sawe, banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan
1: ibadah. Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
0: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
1: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
0: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: señor.
1: Enciklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Hey Ra, kamu udah dengar berita belum?
4: Hah? Berita apaan?
3: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
4: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
3: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

bencana. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup edukasi tentang tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dalam

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

0: tanda-tanda agan hutang ngan mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwasin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pagi ini.
1: Iya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, haru keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku magakan si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gan hutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya nji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Mau nya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mapi-apin ku belanja di jaki. Dan kima tuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaulah. Minyak gaulah. Usah iwasin ni minyak gaulah. Minyak gaulah. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku gaulah. Catat pai gisuan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di bukuku dia. Aduh penuh. Sampai aduh belah catatannya. Aduh penuh. Mang dok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor. Waduh horor. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

sisi. Dia pengen ngaman pake kita dengan kata-kata ganyak liom. Anak kau nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kau sapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak panas.

0: kawan anjak Lampung ni ku mak pandai. Ini ku mak pandai ko do palau anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua, wat moneke Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa mau ni malah ni kawan anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiap kali ku mau ni nama-nama pahlawan kan anjak Lampung jo. Tian nomor jasa ni Han Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantanji sa. Jadi mak hafalnya. Odo ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugino maksudku nya aga nebeng penyamaniku sehingga mepasak sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku mepasak inggal kali pasak mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dekat-dekat bulan hadap. Ini kan makung kok kukuk lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi di apa helmmu?
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api apilah kepak mendo helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kamat keni teras rabas ah.
1: Alas apa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liu layan umum ni masyarakat. Siapa mu ni semak ngeni ni? Aduh tak lagi terabas kaya wadu pemuda helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh tak lagi masa kita kuat mak dacok ngakal ko polisi. Aduh tak lagi pokok nenyak nebek takkan cepat ke helm.
0: Eh mak baninya sih kaca yang ngeni duit cuma niku jaki niku nebeknya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah siudah niku. Bisa kau doa alasan mudihan daripada helm. Nau saya kau ni kau nak siut, tetap nak siut, kau tak siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
4: Aduh, Ibu, biarin aja. Kan listrik Bapak yang bayar.
3: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
4: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
3: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
5: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga.
6: Suara, budaya, apa?

0: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Hei Ra, kamu udah dengar berita belum?
2: Hah? Berita apaan?
1: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
2: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
1: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
1: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Ya, menemani ini dengan Cacunyi ini masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Perendia yang akan terus menemani Anda hingga pukul 23.53 menit nanti. Ya, kita lanjut lagi di acara Long Night di Dingyani dengan menikmati lagu-lagu daerah kita sini.

0: Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kongor Faidu Nan Komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Ipada kanjo. Nah, dija. Nah, aduk asuk nih ando udah dija. Madok mawar si pandai kinya lorok dija.
4: Si. Api gawi mo si?
3: As, haman peniku haman pai. Dinya lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya sebulan bayar ratusan ribu. Haman peniku.
4: Maling listrik ni kuyo.
3: Maling
4: listrik kok bisa?
3: Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mau haman pai. Kata kenisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu itu khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya agak nipok. Ya kan pacarannya kini nyak bayarnya cuti. Kan no.
4: Kan sama baling listrik na gelang na susi. Angok kok niku bahaya.
3: Ya kan pakai pangun na yang buat kena baling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Apa cerita nyak baling listrik. Ya
4: mau. Iku colok.
3: Ya nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kini nyak bayar. Karena luni cuti.
4: Mak balik-balik. Aku cawak niku cuma PLN.
3: Jangan udah niku di tetap sama semendan niku sah.
4: Iku cawak.
5: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
4: Lebu dalih kelama, dang lupa mak tisepok. Ulun tuha jaipa, ku asal nemak ngedok.
3: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita?

0: lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi. Bahaya.
1: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, gak mungkin kena petir.
0: Udah lagi, dengerin abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos bang, main HP gak apa-apa. Yang penting gak sambil ngecas tahu.
2: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng. Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

0: kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: Petugas kebersihan

0: yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.

0: aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.
1: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

0: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Aja yang enggak ngukukan pai. Wow, sama tipe biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi.
0: Nyajak mesen tas medi, anak nyajak mesen paket, anak mesen tas siap-siap.

0: siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
1: Medi, di balik kok met, acak pihakan ni jemak kuliah ia terlalu lepas sekolah. Oleh kain kuliah buering iring sekolah cak ia mawat. Mak sehat, kuda lekok api-api met.
2: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kual di Sabah dulu di jemak keke ni.
1: Cak nyepok kual, mak sekolah kuda lekok mulah nyepok kual.
2: Aduh, tak lagi agak api sekolah, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepok kual kau nah, di Sabah dulu di.
1: Ya Allah, dan gogo kena agak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat, segala-gala kado uat. Masa iyo anakmu kada kain tenang kual juga hinggal kani. Sekolah.
2: Mengedek duit nenyak, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kayak monjio.
1: Ya Tuhan, lainnya.

0: hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga transjakarta miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan lagi.
0: Hamba lagi lapan untuknya. Hamba daftar apa? Hamba daftar kok anak memilih sekolah rakyat jangan sampai anak mau mak sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Pro 4 FM, suara budi.

0: sampai itu, luar itu lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi. Bahaya.
1: Bahaya apa sih, Bang? Kita ini di dalam rumah, nggak mungkin kena petir.
0: Udah lagi, dengerin Abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos, Bang. Main HP nggak apa-apa, yang penting nggak sambil ngecas, tahu?
2: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.
3: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Bujuluk Bu Adok. Berikut Bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
4: Juluk Adok, Juluk Adek maupun Juluk Adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya Juluk Adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana. Lamun juluk untuk sana-sana, adok untuk situasi Tuhan. Juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah tera ada temu di lunjuk dino. Hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adat, suta dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Mina muari inai kancas unyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji kambu pisah guna putungga mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kancas unyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahayu minak muakin dekan jasau nyini di papun jenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM walu 5 MHz nyelegara ko siaran sekejungkan di sinji Selasa 15 September 2026. Anjak studio sikam saya bertugas ngucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muahi ndai kanca seunyini di papun janganan kuti. Api kabah kekalau minak muahi seunyini dalam keadaan sehat ya. Di pagi kani sinji anjak pukul 5 togok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentune ragam acara kadusikam siapkon di edisi kani sinji yu di kani Selasa tanggal 15 September 2026. Dan tentunya minak muahi harapan nesikam informasi kayak mune lagu-lagu anja seluruh daerah di Nusantara saya sikam hadirkan di pagi kani sinji anja pukul 5 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat daco api yu nyanyi minak muahi semangat guai ngejalankan aktivitasnya di pagi kani sinji kam awali jama acara mutiara pagi karena kam bergabung mit pro 1 RRI Bandar Lampung minak muahi kidang semakung ne sikam motok kopai lagu-lagu islami ya. Selepas mutiara pagi, moloh luat jama propa FM di 88.5 MHz, guai nutuki acara helauni pagi kani. Saya sika merangkum jama informasi kayak moni lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Dan selepas wakca jam siwa, minak muaki daco bergabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp ya. Dalam acara nemu nyimah saya berlangsung anjak pukul siwa togo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan minak muaki kebersamaan ya kam di pagi kani sinji berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan sikin dua Amalia Zayadi Rimone Bang Rudi Setiawan di meja operator saya ngancai minak muaki anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Payu kidah minak muahi semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung. Guai nutuki acara mutiara pagi. Semakung neham tengis kopai lagu-lagu islami.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alam.
1: Ya, minak muakin daikan jasa nyini di Papun jenganan kuti saat niham bergabung mit Pro 1 RRI Badenak Lampung. Gue nutuki acara Mutiara Pagi.
2: Kan hadirkan untuk Anda tentunya sharing ilmu dan juga diskusi bersama dengan narasumber yang tentunya juga hari ini akan mengangkat tema terkait manusia akan ditanya bersama dengan narasumber Dr. Andes Haji Repianto. Baik pendengar, bicara terkait dengan manusia akan ditanya, ini menjadi pengingat bahwa memang kita seringkali sibuk memikirkan apa yang ingin kita dapat, bagaimana mendapatkan harta yang lebih banyak, kedudukan yang lebih tinggi, kehidupan yang nyaman, dan masa depan yang lebih baik. Tapi ada satu hal yang terkadang kita lupakan, suatu hari nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan tentunya apa yang sudah kita jalani di dunia ini kelak akan ditanya. Tema ini yang tentunya juga akan menjadi pembahasan kita sampai nanti jam 6 pagi. Dan Anda juga silakan untuk bergabung bersama kami, untuk bergabung melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720909. Kita sudah tergabung bersama dengan narasumber pada hari ini, Dr. Andes Haji Repianto. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah hari ini sehat Ustaz.
3: Alhamdulillah walafiat.
2: Alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak Ustaz sudah bergabung bersama kami dan juga sharing ilmu pada hari ini terkait tentunya manusia akan ditanya. Ini menjadi pengingat di hidup kita yang terkadang kita melalui dari buka mata hingga menutup mata kembali. Terkadang kita lupa bahwasannya apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya nantinya. Tetapi tentu ini menjadi sebuah pengingat bahwasannya apa yang kita lakukan harus semuanya berdasarkan meminta berkah Allah SWT. Sebelum kita buka diskusi pada hari ini Ustaz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustaz terkait manusia akan ditanya. Silahkan Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala Allahu aidan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kembali kita bertemu dalam program Mutiara Pagi. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang manusia akan ditanya. Sebagaimana kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta seluruh alam semesta ini, Allah Razik, Allah pemberi rezeki, telah memberikan banyak anugerah kenikmatan kepada manusia. Allah berikan manusia kebutuhan-kebutuhannya, manusia Allah berikan menyempurnakan dengan berbagai karunia yang Allah berikan kepada manusia. Begitulah Allah menggambarkan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati. Sesungguhnya kata Allah, Allah telah muliakan keturunan atau anak bani Adam ini, ya. Kemudian Allah angkat di daratan dan di lautan dan diberikan rezeki yang baik-baik. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan hidup manusia ini pastilah Allah sebagai pemberi nikmat, sebagai Tuhannya manusia ini akan menanyai tentang segala nikmat yang dianugerahkan, ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Takasur tadi, surat Takasur ayat 8 ayat terakhir yang mengatakan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tumalatus alunna yauma izin anin naim. Sungguh kamu akan ditanya tentang berbagai nikmat pada hari kiamat kelak. Jadi memang manusia itu adalah manusia yang dimintai pertanggungjawaban, ya. Berbeda dengan makhluk yang lain seperti hewan, seperti makhluk-makhluk yang yang tidak ada pertanggungjawaban ke dalam kehidupannya, ya. Malaikat hanya beribadah, ya. Setan sebagai makhluk yang suka menggoda manusia, ya. Nah, oleh karena itu sebagai manusia tentu Allah akan menanyai segala apa-apa yang telah Allah berikan. Allah telah menurunkan syariatnya, Allah turunkan para nabi dan rasulnya, tentu ini adalah semua anugerah bagi manusia. Nah, tinggal bagaimana manusia itu mensikapi kehidupannya, ya. Bahkan juga kenapa, apakah manusia akan ditanya, benar seperti digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumil kiamah, di hari kiamat, sebelum ditanya 4 perkara, ya, tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, dan juga tentang hartanya, ya. Bahkan tentang hartanya ini manusia akan ditanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia akan belanjakan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ini menunjukkan bahwa manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu menyadari tentang kehidupan ini, maka manusia perlu melakukan perbuatan ini berdasarkan tuntunan para nabi, tuntunan rasul, ya, tuntunan dari Al-Qur'an, agar amal-amalnya itu diterima atau amal-amalnya itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 23, Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan merekalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang inilah kemudian manusia memang perlu, ya, membekali diri, ya, perlu menjadikan kehidupan ini, ya, sebagai satu kesempatan untuk beramal soleh, ya, beramal yang mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya, agar menjadi amal yang soleh, amal yang diterima, bukan amal yang mardud atau amal yang ditolak. Jadi kita beramal ini pengen adalah amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan amal yang mardud atau yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin sebagai pengantar bagi kita semua untuk menjadi bahan renungan kita semua, bahwa hidup ini memang ada pertanggungjawaban. Mungkin itu sebagai pengantar, Mbak.
2: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk mukadimah yang sudah diberikan. Ini pun menjadi pengingat bahwa memang nantinya ada 4 hal, ya Ustaz, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Mulai dari umur, kemudian jasad kita, ilmu, dan juga harta. Nah, ini kita juga mengundang serta untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami lewat line telepon atau juga di WhatsApp-nya. Baik, nah kali ini sudah ada pertanyaan Ustaz dari Reni yang ada di Sukarame. Ustaz, kita seringkali memang lalai saat ada di dunia, merasa bahwasannya masih muda, masih banyak tabungan usia. Bagaimana caranya Ustaz untuk mengingatkan diri dan juga tentunya orang-orang sekitar seperti teman-teman bahwasannya kita itu untuk umur tidak ditentukan dari angka. Begitu Ustaz, mohon pencerahannya.
3: Iya, baik, terima kasih. Jadi memang salah satu persoalan bagi anak-anak muda khususnya, ya, memang itu adalah masa waktu, masa muda atau masa luang, ya. Sesungguhnya memang karena anak muda kan belum banyak tuntutan, belum ada kewajiban-kewajiban yang ini, ya, mungkin dia masih bersifat pribadi, ya, kalau anak muda itu memenuhi kebutuhannya, belajarnya, tugas-tugas sekolahnya, tugas kuliahnya, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mengisi luang, masa luang itu. Jadi salah satu pertanyaan tadi adalah masa muda. Bagaimana masa muda? Ya, bagaimana kita mengisi masa muda itu? Dan kita tahu bahwa urusan kematian itu tidak diukur dengan umur ya. Tidak berdasarkan daftar apa namanya? daftar urut ya. Misalnya yang tua dulu ya. Yang belakangan yang muda tentu tidak, tetapi berdasarkan ketetapan ya. Ijaja ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastakhiruna. Jadi kalau sesuatu ajal itu sudah terjadi pada diri seseorang, apakah dia masih anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, tentu tidak akan bisa lagi dihindari atau dimajukan atau diakhirkan. Jadi memang begitulah ketetapan, ya, karena itu adalah hal-hal yang sifatnya goib ya, karena rahasia ilahi ya. Rahasia ilahi termasuk tentang kelahiran, kematian manusia itu adalah hal-hal yang bersifat qada, ketetapan Allah yang sudah tercatat di lauh mahfuz ya. Ya, sejak azali manusia memang sudah ditetapkan tentang kelahiran, kematian, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana anak-anak muda ini perlu menyadari bahwa kalau anak muda mereka menggunakan waktunya dan masa mudanya dengan baik, maka tentu ini menjadi kesuksesan, karena dia akan beruntung ya, karena dia telah melewati masa remajanya, masa mudanya dengan kebaikan ya. Maka dalam satu hadis pernah digambarkan bahwa Allah itu sangat takjub kepada anak muda yang sejak remaja, sejak masa kecilnya tumbuh menjadi pemuda yang beriman, pemuda yang bertakwa. Nah, ini perlu diberi motivasi ya, bahwa Allah senang kepada anak-anak muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Mbak.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk motivasi yang diberikan kepada kami tentunya ya, anak-anak muda yang selalu bisa untuk memanfaatkan, apalagi kalau masih muda itu energinya masih full begitu ya Ustadz. Kemudian juga mungkin masih bisa memanage waktu dengan baik, dari segi kecerdasan juga bisa untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baik ya. Justru itu yang menjadi bekal dan pondasi begitu ya Ustadz ya, harus berbuat lebih. Kalau memang harus bisa dari muda, kenapa harus tunggu tua dulu ya Ustadz ya?
3: Betul.
2: Baik Ustadz, ini kemudian kita juga ada pertanyaan kembali Ustadz dari Rio di Pramuka. Baik Ustadz, setiap yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia. Dan ada perkataan yang saya selalu ingat bahwasannya orang yang cerdas adalah yang mengingat kematian. Tapi bagaimana ya Ustadz, supaya kita itu menyikapi kematian bukan dengan ketakutan, tetapi tentunya dengan menyiapkan bekal. Karena banyak banget yang mungkin kita merasa dengan kematian kita takut ya Ustadz ya, takut merasakan atau takut kehilangan apa yang dimiliki gitu. Bagaimana caranya Ustadz menyikapi hal itu bukan dengan ketakutan tapi dengan inilah orang yang cerdas sih memang yang mengingat kematian.
3: Baik, terima kasih. Jadi ini luar biasa ya. Jadi memang kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi memang jelas dalam Quran bahwa setiap yang bernyawa, kullu nafsin zaiqatul maut, pasti akan mengalami kematian. Jadi memang hidup kita di dunia ini sebentar ya. Hidup kita ini sebentar ya, ibarat orang yang sedang bepergian atau bermusafir ya. Kita istirahat sejenak di suatu tempat terminal, misalnya di rest area, setelah itu kita akan pergi lagi. Jadi memang begitulah sebenarnya kita hidup di dunia ini, memang singkat dan tidak lama ya, yaitu di waktu yang sangat pendek ya. Nah tentu benar seperti dikatakan tadi bahwa orang yang cerdas itu orang yang tentu menyiapkan menyiapkan hidupnya, menyiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Ini benar dan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man aqyas, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Jadi Rasulullah ditanya, siapakah orang yang cerdas itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang cerdas itu digambarkan di dalam hadis ini adalah, yaitu yang pertama adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya, mengendalikan segala kecenderungan hawa nafsunya yang membawa dia kepada keburukan, ya, dan orang-orang yang mempersiapkan beramal untuk setelah kematian, ya. Jadi dia melakukan bekalan atau melakukan amal-amal sebagai bekalnya untuk menghadapi setelah kematian. Jadi ini dinilai atau dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang punya gelar tertentu, punya posisi tertentu, punya pengikut tertentu, jumlah tertentu, punya dan sebagainya, ya. Tetapi orang cerdas itu adalah orang yang di dalam menjalankan kehidupannya, ya, dia mampu mengendalikan, pertama adalah hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bagi manusia itu bisa menjadi musuhnya, bisa menjadi apa, dia mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, ya, mengantarkan atau mendorong satu perbuatan yang tidak baik, ya, yang kita kenal dengan nafsul amarah, ya. Kalau nafsul amarah itu artinya nafsu yang mengajak kepada keburukan, ya. Nah, kemudian beramal. Nah, beramal ini artinya dia mengukir, ya, artinya menjalankan atau melakukan berbagai amal-amal yang amal itu akan menjadi modalnya, ya, menjadi investasinya ketika dia sudah meninggal dunia, ya. Dengan dia, bagi orang Islam tentu dia punya kewajiban untuk membaca Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia wajib untuk mengikuti Rasulnya sebagai teladan hidupnya, ya kan, mengikuti petunjuk Allah, ya, sebagaimana Quran menjadi referensi dalam hidup manusia, kan. Artinya dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, inilah orang yang cerdas, ya, orang yang sukses, orang yang yang dianggap sebagai orang yang, nah, karena kematian itu memang sesuatu yang pasti dan tidak ada yang mengetahuinya kapan datangnya, maka yang terbaik adalah orang yang mempersiapkan dirinya, ya, i'dad liyaumil akhir. Jadi sebagaimana ketika Imam Ali radhiyallahu an ditanya oleh sahabatnya tentang orang yang takwa, man huwa takwa, siapakah orang takwa itu, maka Imam Ali mengatakan al isti'dad liyaumir rahil. Jadi salah satu empat ciri orang takwa itu, kata Imam Ali radhiyallahu an, yaitu orang-orang yang isti'dad, jadi mempersiapkan atau, ya, mempersiapkan amalnya untuk kehidupan setelah kematian. Ini penting untuk kita sampaikan betapa pentingnya kita melakukan i'dad atau persiapan, ya. Karena sekali lagi bahwa hidup di dunia ini bukan tanpa pertanggungjawaban, ya, tetapi adalah hidup berdasarkan pertanggungjawaban. Mungkin gitu, Mbak.
2: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ini mengingatkan kita bahwasanya memang apa yang kita lakukan semuanya dimintai pertanggungjawaban, begitu ya Ustaz, ya. Terima kasih. Kali ini juga sudah ada yang bertanya kembali Ustaz, masih di line WhatsApp-nya. Kali ini ada Tony yang ada di Pramuka. Ustaz, sekarang kan ilmu dan teknologi berkembang begitu cepat. Mau mendapatkan ilmu juga bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Bagaimana Ustaz caranya agar ilmu yang kita miliki memang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan hidup orang banyak, serta jadi nilai ibadah. Bukan justru ilmu ini membuat kita menuhankan pemikiran kita sendiri dan merasa paling benar, sehingga jauh dari Allah. Mohon pencerahannya, Ustadz.
3: Baik, terima kasih ya dari Mas Tommy ya tadi, bahwa salah satu yang kita mohon sebenarnya dalam hidup ini adalah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Itu ada doanya, Allahumma nas'aluka ilman nafian. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu ini bisa jadi bermanfaat atau tidak bermanfaat ya. Maka kita pengen mengisi proses belajar kita ya, mendapatkan ilmu ini dengan cara agar kemudian ilmu itu bermanfaat. Nah, agar ilmu bermanfaat, maka tentu harus didasari keikhlasan ya. Dengan niat bahwa apa yang kita dapatkan atau yang kita pelajari ya, ini dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan agar kemudian ilmu ini kelak akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai kemudian ilmu itu seperti apa, debu saja hilang ya. Ketika debu itu nempel di jalan, kena air hilang ya, atau kena angin dia kemudian terbang ya, tidak ada. Nah, ini kita bermohon kepada Allah agar kemudian agar ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Nah, tentu yang kita butuhkan adalah seperti itu, menjadi orang-orang yang berilmu yang kemudian dengan ilmu itu kita bisa memberikan manfaat. Nah, dengan kemanfaatan itu maka kita akan dinilai sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'hum linnas. Ya, sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anfa'uhum linnas, yaitu orang yang bermanfaat ya. Nah, oleh karena itu tentu kita sangat berharap ya, dalam proses belajar ya, dalam proses menuntut ilmu, maka yang dihasilkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk kebaikan, ilmu untuk kemanfaatan ya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan ilmu ini betul-betul ya kita dapatkan dengan penuh kesadaran, dengan dasar keikhlasan ya, kemudian ilmu itu kemudian bisa kita amalkan. Nah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi ya ilmu itu, tapi juga untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Maka ketika empat pertanyaan tadi dalam hadis Rasulullah SAW tadi, empat pertanyaan yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu tentang ilmunya, ya, bagaimana dia menggunakan ilmunya itu, ya, apakah ilmu itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri, apakah ilmu itu digunakan untuk kecurangan, ya, orang yang ngerti hukum tapi mempermainkan hukum. Nah, ini artinya dia tidak bermanfaat ilmu itu. Gunakan ilmu teknologi, bukan teknologi untuk kebaikan kemakmuran masyarakat, tapi teknologi untuk menghancurkan misalnya. Nah, tentu ini bertentangan ya. Bertentangan. Jadi orang belajar ilmu apalagi ya, tentu ilmu itu bisa memberikan nilai kemanfaat bagi manusia. Kita belajar ilmu pendidikan. Nah, pendidikan ini agar kita baik di dalam melakukan pendidikan terhadap orang lain. Kira-kira begitu. Termasuk kita belajar ilmu politik. Ilmu politik itu untuk politik kebaikan ya. Untuk politik kemajuan, bukan politik untuk menghancurkan atau mencederai, seperti itu mungkin.
2: Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tadi juga sudah disampaikan sebuah doa ya Ustadz ya, supaya ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat. Allahumma nas'aluka ilman nafian. Masya Allah. Tentunya kita juga diberikan pendidikan yang layak oleh orang tua kita. Memang cita-citanya adalah agar bermanfaat bagi diri kita, dan insya Allah juga bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, begitu ya Ustadz ya. Dan semoga kita semua yang sedang mendengarkan dikatakan ini diberikan keberkahan ilmu yang sudah diberikan, kemudian juga pendidikan yang sudah dibekali oleh orang tua, ini semuanya bisa untuk bermanfaat bagi diri sendiri terutama dan juga orang-orang lain. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk pencerahan ya. Selanjutnya ini juga sudah ada pertanyaan kembali dari putra yang ada di Pahoman. Ustadz, bagaimana seorang muslim menyikapi rezeki, baik itu yang sedikit maupun yang banyak, agar keduanya sama-sama jadi jalan menuju keberkahan? Masya Allah. Yeah. Baik, terima kasih untuk pencerahannya, mohon di.
3: Ya, baik, untuk putra ya, jadi berkaitan dengan rezeki ya, memang rezeki ini kan salah satu dari wewenang Allah ya, hak prerogatif Allah untuk memberikan rezeki bagi manusia, dan memang setiap setiap makhluk itu pasti sudah ada rezekinya ya. Wa ma min dabbatin illa ala rizquha. Jadi Allah berikan jaminan bagi manusia, bagi makhluk untuk mendapatkan rezekinya. Cuman memang ada yang rezekinya dilapangkan, artinya diluaskan ya, dan ada yang dibatasi ya. Jadi ada wa yabsutu rizqa wa yaqdiru. Jadi ada yang memang diberikan kelapangan, kemudahan, keluasan sehingga dia menjadi orang yang kaya misalnya, menjadi orang yang konglomerat ya dengan rezekinya itu, dan ada orang yang ya diberikan kekurangan, diberikan dibatasi rezekinya, sehingga hidup di dunia ini memang pasti ada yang kaya dan miskin. Itu memang sunatullah ya, bahwa ada orang yang rezekinya terbatas, ada orang yang rezekinya luas, lapang gitu. Nah, tentu yang terbaik adalah bagaimana dia merespon dengan rezeki itu. Apakah rezeki itu untuk kepentingan dirinya saja, atau untuk hal-hal yang hura-hura, atau untuk memberikan kemanfaatan. Karena empat pertanyaan yang ditanya oleh Allah itu nanti adalah tentang rezekinya, tentang hartanya, tentang malnya ya. An malihi, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan. Jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang kaya tentu adalah orang yang paling lama nanti perhitungannya, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia harus mempertanggungjawabkan seluruh harta yang dia dapatkan ya. Nah, itu pasti akan seperti itu. Maka orang-orang kaya tentu orang yang paling banyak pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapatkan dan kemudian kemana dia belanjakan. Oleh karena itu dalam mensikapi ini, maka sikap kita adalah yang kita kenal dengan sikap ridho atau qanaah ya. Qanaah itu artinya orang yang menerima ya, menerima ketetapan Allah itu tentang rizki itu, artinya dia merasa cukup ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan ya. Nah, jadi kalau dia dapatkan tidak sesuai dengan harapannya, dia ridho, dia menerima ya. Maka salah satu juga yang ketika Imam Ali ditanya oleh sahabatnya tentang orang takwa, Imam Ali mengatakan ar-ridho bil qalil. Jadi ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit ya. Jadi banyak alhamdulillah, sedikit dia bersabar. Dia cukup merasa bersyukur bahwa Allah masih memberikan karunia. Jadi sikap kita di dalam menerima ketetapan yang memang itu adalah hak prerogatif Allah, prerogatif Allah ya, bahwa Allah yang memberikan rezeki bagi manusia.

0: Mungkin itu Pak ya untuk Putra ya.
1: Iya betul Ustaz. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Memang ya manusia ini penuh dengan hawa nafsu begitu ya Ustaz ya. Amat disayangkan jika tentunya ternyata hawa nafsu itu membawa kita kepada kemudaratan, sehingganya apa yang dibekali ini malah menjadi hal yang kurang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Iwan di Kota Baru. Pak mau tanya, apakah maksudnya kalimat akhlak lebih baik dari ilmu pengetahuan? Terima kasih Ustaz.
0: Iya, akhlak lebih baik dari pengetahuan ilmu. Jadi kalau akhlak itu artinya perilaku ya, perilaku yang nampak ya. Kalau menurut Imam Ghazali itu tasdurul af'al bisuhulah. Jadi perilaku yang nampak. Sedangkan ilmu itu artinya pengetahuan. Maka ketika ilmu itu membentuk perilaku, maka tentu tingkatannya lebih tinggi ya. Dia bukan hanya sekedar pengetahuan saja sebagai ilmu, tapi dia sudah membentuk perilaku. Jadi kalau dia tahu bahwa hidup itu misalnya membuang sampah itu harus pada tempatnya, itu di dalam dirinya itu ada pengetahuan. Tapi akan dibuktikan perilaku ilmu itu dengan perilakunya. Apakah dia ketika membuang sampah sembarangan atau tidak? Ketika dia betul-betul sudah menempatkan sampah itu pada tempatnya, berarti dia sudah berbuah menjadi akhlak ya. Jadi akhlak itu artinya perilaku yang nampak ya, yang dimana tentu akhlak baik ketika ilmunya juga didasari ilmu yang baik ya. Jadi ketika ilmunya dia sudah tahu bahwa bangun pagi itu sehat, menyehatkan dan berkah, maka dia harus bangun pagi dan menjalankan aktivitas. Kalau dia tidur, berarti dia belum memahami, baru tahu ilmunya tapi belum mampu mengamalkan. Nah memang tingkatan ilmu itu ketika sudah diamalkan itu tentu lebih tinggi ya, lebih tinggi nilainya dibandingkan hanya sekedar pengetahuan atau sekedar ilmu saja. Nah dengan demikian maka akhlak itu ya harus didasari ilmu ya, harus didasari ilmu. Jadi seseorang itu akan mampu menampilkan akhlaknya ya. Maka kenapa Rasulullah disebutkan oleh Aisyah dengan kata-kata khuluqul Quran, akhlaknya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu sudah menjelma dalam pribadi Rasulullah SAW. Sudah tergambar di dalam perilaku Rasulullah SAW. Nah, itu artinya akhlaknya itu lebih besar ya. Lebih tinggi kedudukannya dibandingkan hanya sekedar pengetahuan. Nah, mungkin itu, Mbak.
1: Oke, terima kasih banyak Ustaz. Ini ada pertanyaan juga yang Masya Allah menggelitik sekali Ustaz. Ini dari Fitri yang ada di Pringsewu. Ustaz, bagaimana caranya agar saat kita merasa empat hal tadi, umur, jasad, ilmu, harta yang kita gunakan itu sudah baik, tapi jangan sampai kita ngerasa sudah cukup dan bahkan merasa sombong, ah sudahlah ini sudah cukup, ah saya sudah sangat baik nih untuk membekali diri. Gimana caranya Ustadz untuk menghindari diri merasa sudah paling baik, sudah merasa cukup dengan bekal-bekal yang dimiliki? Mohon pencerahannya Ustadz. Yeah.
0: Baik, jadi merasa cukup ini sebenarnya tidak baik ya. Jadi orang yang merasa dirinya sudah cukup sehingga dia tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi bertanya ya, karena dia merasa sudah merasa cukup ya. Nah, merasa cukup ini tentu nanti akan mengabaikan ya orang lain, merendahkan orang lain ya, mungkin akan muncul sikap sombong ya, dia tidak butuh orang lain, dia tidak butuh bantuan orang lain, dia tidak butuh nasihat orang lain ya. Nah, ini orangnya berarti dia sudah jatuh pada hal-hal yang akan merendahkan dirinya ya, karena dia merasa cukup. Nah, oleh karena itu penting ya, di dalam diri kita ini ya, kita harus terus beramal, terus berusaha ya, tidak boleh merasa cukup.

0: Karena merasa cukup, akhirnya dia menjadi orang-orang yang ya tadi mungkin dia bersifat apa namanya menolak ya, menolak apa nasihat orang lain, menolak apa ini orang lain ya. Artinya karena kita manusia ini kan sesungguhnya saling membutuhkan ya, saling, dan manusia itu adalah memiliki kekurangan yang jelas. Manusia itu pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada kelebihannya, dan ada kekurangannya. Nah, bagaimana kemudian dia meningkatkan apa potensi kelebihannya itu ya, dan mengeliminir kekurangan dalam dirinya gitu. Tidak boleh merasa pada posisi sebagai orang yang merasa cukup ya. Karena merasa cukup itu nanti akan menimbulkan sikap sombong ya. Merasa sudah cukup, tidak butuh orang lain ya, tidak butuh nasihat orang lain dan sebagainya. Mungkin itu Mbak, yang jadi sikap yang harus dikedepankan ya, bahwa manusia itu pasti ada sisi kekurangan dan ada sisi kelebihannya. Tinggal bagaimana ikhtiar kita itu. Maka istilah Quran itu kan, bahasa Qurannya kan fastabiqul khairat ya. Jadi terus ya berupaya untuk fastabiqul khairat, untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan terus gitu ya. Terus baru kalau dia sudah meninggal lah udah selesai ya. Terus dia menggunakan waktunya untuk beramal soleh, kalau sudah meninggal udah selesai. Berarti orang seperti itu dia terus ya, tidak pernah merasa cukup, terus dia berambisi untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang dekat kepada Allah dan seterusnya ya, seperti itu. Dan dia terus beramal. Jadi enggak pernah boleh merasa cukup ya dengan apa yang ada. Kecuali dalam konteks tadi ketika Allah memberikan rezeki, ya dia merasa qanaah ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya Allah, itulah Ustaz. Baik, kita tentunya juga harus selalu belajar, karena memang kita juga pasti menemukan hal-hal baru lagi begitu Ustaz ya, dengan tantangan-tantangan yang baru, dan bagaimana kita bersungguh-sungguh. Tadi Ustaz juga menyampaikan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan begitu ya Ustaz ya, sampai dengan batas usia kita dan dengan tentunya bekal yang kita miliki. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar. Dan kita sudah berada di ujung perjumpaan kita pada hari ini. Kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan tema hari ini, manusia akan ditanya. Silakan Ustadz.
0: Baik, demikianlah para pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup itu adalah pertanggungjawaban. Setiap rezeki, setiap karunia yang Allah berikan ya, tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mari kita gunakan ya nikmat itu, kita gunakan untuk kebaikan, kita manfaatkan untuk kebaikan dunia kita, akhirat kita, kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dan kita fastabiqul khairat ya, terus berlomba-lomba di dalam beramal, karena kita tidak tahu ya, karena nanti pastilah ada waktunya, ada batas akhirnya kehidupan ini yang, dan itu tidak ada yang tahu ya, bahwa rahasia kapan manusia itu akan sampai pada titik akhirnya, manusia tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah lah yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, mari kita ambil hikmahnya, kita jadikan sebagai satu kesempatan untuk selalu menambah kebaikan. Demikian, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto untuk sharing pada hari ini terkait dengan manusia akan ditanya. Ini akan selalu menjadi pengingat bahwasannya kita juga akan menemui masa di mana kita juga sudah menutup usia, dan bagaimana dengan bekal yang sudah kita miliki, apakah sudah cukup ataukah belum, tentunya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas pertanggungjawabannya. Terima kasih banyak Ustadz, dan semoga sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung Pagi ini. Sesaat lagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Bina Muari Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Lampung membagikan 10.000 masker gratis kepada masyarakat yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Pembagian masker dilakukan di Pasar Inpres Kalianda, Lampung Selatan. Ketua PMI Provinsi Lampung bersama tim PMI Lampung dan PMI Lampung Selatan turun langsung dalam kegiatan tersebut. Pembagian masker dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap kesehatan masyarakat. Selain masker, PMI Lampung juga menyerahkan 30 kacamata pengaman kepada pengurus PMI Lampung Selatan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan PMI dalam menghadapi dampak aktivitas Gunung Anak Rakatau. Ketua PMI Provinsi Lampung mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama paparan abu vulkanik masih terjadi. Beranjak mit informasi saya Bahri, Wakil Menteri Pariwisata menyatakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Gampong Wisata Nusa Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh menjadi magnet utama memikat wisatawan untuk berkunjung. Menurutnya, mungkin orang berpikir desa wisata itu tidak ada pantai, tidak ada apa-apa, air terjun begitu dan apa yang bisa dinikmati. Ternyata di Gampong Wisata ini memiliki kekuatan budaya yang dimiliki begitu kuat sebagai daya tarik. Kekuatan budaya yang dimiliki oleh Gampong Wisata Nusa telah mampu menarik wisatawan mencapai 500 orang per bulan yang datang menikmati berbagai ragam atraksi yang ada di daerah setempat seperti menganyam, memasak, tari tradisional, dan kegiatan masyarakat lainnya. Kegiatan kemasyarakatan yang ada di Gampong Wisata Nusa juga menjadi salah satu atraksi pemikat bagi wisatawan yang datang. Pihaknya berharap Gampong Nusa dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, provinsi, dan Kementerian Pariwisata sehingga masyarakat pengelola desa wisata dapat terus produktif. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Prompat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakin daikan caso nyini di papuncengan kuti. Lagu-lagu dangdut Lampung amali hadirkan di pagi kani sinji dalam helau ni pagi kani toko pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

0: otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
1: Pangan balak merupakan tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha.

Selamat pagi menak wakin dekan caso nyiri di Papuan Janganan Kuti. Terima kasih tetap setia nang Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Lagu-lagu dangdut Lampung Amalia hadirkan di Helauni Pagi Kani untuk edisi Kani Sinji Kani Selasa tanggal 15 September 2026 ya. Ada Saibida Anja Amalia. Iya suakane Amil Amalia Anji lagi nyaru, lagi nyamar. Alih PPK Kani Sinji kesehatannya merasa terganggu ya. Jadi Uai Minak Muahi harus selalu jaga kesehatan dan jangan sampai begadang, itu yang paling penting ya. Terus juga jangan banyak pikiran gitu. Iya karena ini udah tanggal 15 terus kepikiran gitu ya. Jangan, harus dibawa seneng, harus dibawa happy gitu Minak Muahi ya, supaya kesehatannya juga berpengaruh ngaruh gitu kan. Jadi kalau gak banyak pikiran, kesehatannya juga insya Allah ngaruh gitu ya. Pokoknya harus tetap semangat Minak Muahi, apapun kondisinya, mau lagi ada rezeki, mau lagi kurang rezekinya gitu ya, mau lagi belum ada rezeki gitu kan, pokoknya dinikmatin aja gitu kan, supaya kitanya juga tetap ngerasa senang, tetap ngerasa happy gitu ya, tetap ngerasa bersyukur gitu kan setiap harinya gitu kan, apapun kondisinya. Jadi kesehatannya juga ikut berdampak gitu ya. Pokoknya Minak Muahi di pagi hari ini, Amalia akan terus menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di Helauni Pagi Hani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
2: Suara Budaya Lampung.

Pak Gun di Helauni Pagi Khani ya. Informasi di Pagi Khani Sinji, ratusan warga ini memadati arena pertunjukan seni adu cambuk Tiban di Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Aksi saling sabet pecut di atas panggung gelanggang tersebut diselenggarakan oleh komunitas seni Badak Lampung untuk memeriahkan pesta rakyat di tengah gelombang musim kemarau panjang. Penyelenggara mencatat peserta dan penonton ini datang dari berbagai kawasan lintas kabupaten seperti Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah hingga Lampung Selatan. Kesenian Jawa yang berakar dari tradisi ritual memohon turunnya hujan ini dikemas secara aman melalui penerapan aturan permainan yang ketat serta pengawasan wasit Minak Muaki ya. Pertunjukan budaya ini juga tidak hanya menjadi sarana hiburan rakyat yang atraktif, tetapi juga mempererat tali silaturahmi serta nilai persaudaraan antar warga di pedesaan. Ketua Badak Lampung selaku penyelenggara kegiatan menjelaskan bahwa permintaan warga untuk menggelar pentas Tiban ini mengalami peningkatan sepanjang bulan Agustus hingga September. Ya, Minak Muaki. Dan dulu Tiban ini hadir sebagai tradisi ritual, tapi saat ini tradisi ini bertransformasi menjadi pentas seni hiburan dalam acara pesta rakyat atau hajatan. Nah, tradisi yang berasal dari wilayah Jawa Timur seperti Tulung Agung, Trenggalek, Blitar, dan Banyuwangi ini punya akar historis sebagai spiritualitas memohon hujan saat musim kemarau tiba. Jadi secara etimologi, Minak Muaki ya, bahasa Jawa

tertib yang sangat ketat. Setiap peniban hanya diberi kesempatan melayangkan cambukan sebanyak 3 kali secara bergantian. Nah, area sasaran sabetan ini dibatasi ya, minak muakia, jadi dari dada hingga ke pinggang, dan dilarang keras mengenai bagian vital seperti kepala.

Ya, Minak Muari, kawasan Simpang Randu dikenal sebagai persimpangan perlintasan vital yang menghubungkan koridor utama jalur lintas timur Sumatera di Lampung Tengah menuju wilayah Kabupaten Lampung Timur seperti Raman Utara dan juga Purbolinggo serta akses menuju wilayah pesisir Rumbia. Nah, sebagian besar penduduk di kawasan ini merupakan masyarakat etnis Jawa yang merupakan turunan program transmigrasi ya, dan masih memegang teguh identitas kebudayaan luhur. Kondisi geografi wilayah yang didominasi perkebunan dan lahan pertanian tentunya menjadikan ketersediaan air saat musim kemarau sebagai isu krusial warga, sehingga tradisi kebudayaan seperti pertunjukan tiban ini sangat melekat dan rutin digelar sebagai simbol kebersamaan masyarakat lokal. Geliat pelestarian budaya ini dipastikan terus berlanjut ya sepanjang bulan September 2026. Sejumlah agenda pentas tiban ini sudah dijadwalkan Minak Muahi untuk memeriahkan hajatan warga di berbagai wilayah Lampung Tengah. Ya, Minak Muahi, yang namanya tradisi menjadi ciri khas dari dari keragaman Indonesia gitu Minak Muahi, dan keragaman tradisi dan juga budaya ini juga yang menjadi daya tarik dari wisatawan mancanegara untuk bisa melihat kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya alam, tapi juga dari tradisi, kemudian budayanya. Salah satunya yaitu tradisi minta hujan ataupun juga cambuk tiban yang dilaksanakan di Lampung Tengah dan menjadi perekat warga.

0: tanda-tanda agang utang mana mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin segede kilo no. Kuku gapiha, gula gapiha, iwa asin gapiha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Iya kan kak biasanya dia utang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutan. Ni ku magakena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutan ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pendah nyawa ku ni. Maunya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ku belanja di jaki dan kima tuh, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaul mak usah iwasin ya minyak gaul. Minyak gaul, minyak kayak huku, aduh minyak kayak huku gaul. Catat pai disuan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung-warung. Siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
4: Bro, bro. Kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
3: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
4: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
3: Hah? Yang benar lagi dikit.
4: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
3: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
5: Rompat FM Suara Budi.

jam 7. Mina Muari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung membagi 5 kawasan rawan banjir di Kota Bandar Lampung dalam penyusunan rencana induk pengendalian banjir Kota Bandar Lampung. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung mengatakan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung bersama PT Suwanda Karya Mandiri sebagai konsultan pelaksana telah menetapkan 5 kawasan rawan banjir di Kota Bandar Lampung berdasarkan inventarisasi kejadian banjir di periode 2018 hingga 2025. 5 kawasan tersebut meliputi kawasan utara hingga tengah yang meliputi Kecamatan Raja Basa, Kedaton, dan Labuan Ratu dengan jumlah titik rawan diantaranya Jalan ZA Pagar Alam, kawasan terminal atau Indra Bangsawan, Nunyai Haji Ismail, Komarudin, Lambang Pasemah, Palapa, dan Untung Suropati. Kemudian kawasan timur dan timur laut meliputi Kecamatan Sukarame, Sukabumi, Waihalim, Tanjung Senang, dan Kedamaian. Sejumlah titik yang teridentifikasi antara lain Waidadi, Waidadi Baru, Korpri, Campang Jaya, Campang Raya, Wailaga, Jagabaya, Kalibalau, Kencana, dan Antasari. Kawasan pusat kota meliputi Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, dan Enggal. Kawasan yang teridentifikasi antara lain Jalan Kartini, Raden Intan, Pasir Gintung, Penengahan, Panglima Polim, Hos Cokroaminoto, serta kawasan perkotaan padat. Kawasan barat daya dan kaki perbukitan meliputi Kecamatan Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur. Sejumlah titik rawan antara lain daerah Bakung, Negeri Olok Gading, Kuripan, Keteguhan, Waitataan, Sukamaju, dan Ulu Kunci. Lalu kawasan hilir dan pesisir yakni Kecamatan Panjang, Bumi Waras, dan Teluk Betung Selatan. Titik yang teridentifikasi